105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto. Selamat pagi Sobat Fox, happy weekend. Hari Sabtu jam 7 pagi sampai nanti jam 10 kamu akan ditemani sama Weekend Morning Show. Kali ini barengan sama Ivan Avandi Sobat Fox. Selama 3 jam kamu boleh request lagu yang membuat pagi hari ini sambil kamu beraktivitas, sambil kamu menikmati liburanmu semakin menyenangkan Sobat Fox. Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di Weekend Morning Show sampai dengan nanti jam 10 pagi Sobat Fox. Karena biasanya kan Ivan siaran dari Senin sampai Jumat ya. Yang jelas pagi hari ini yang mau request silahkan, aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sembari kamu melakukan aktivitas di hari Sabtu ini, mungkin jam-jam segini kamu barusan pulang dari goes pagi, atau sekarang baru sampai di rumah, sampai di kosan, habis lari ya kan, dengan pace yang cukup oke, di rata-rata 6 atau 7, 8 ya kan. Semoga pagi hari semakin happy, karena hormon kebahagiaan sudah terpatik dari pagi Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan kamu sekarang dalam kondisi yang tidak bisa untuk olahraga karena lagi gak enak badan Sobat Fox, tenang, ada sanga-sanga yang siap membantu untuk bisa memulihkan kondisi kesehatan kamu. Dibalurin aja di area yang membutuhkan Sobat Fox ya. Terima kasih untuk yang pagi hari udah menyapa Ivan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada kali dia yang tadi barusan mau diputerin lagu dari Taylor Swift yang The Fate of Ophelia sudah diputarkan. Kemudian aku juga mau ngucapin terima kasih, selamat pagi buat Mas Wahyu yang pagi hari mau request lagu dari Dewa, Cintailah Cinta. Siap, aku putarkan abis lagu yang satu ini ya Mas ya. Yang mau gabung silakan Sobat Fox, aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: menjadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ivan Avandi masih menemani kamu di pagi hari ini di Weekend Morning Show. Sampai dengan jam 10 nanti, Sobat Fox, aku muterin satu lagu yang di-request sama Kak Siska. Yang pagi hari ini mau diputerin lagu dari Randy Pandugo, 7 Days. Sudah dilunasi, semoga buat hari Sabtu kamu lebih bahagia, Kak Siska ya. Kemudian selamat pagi juga buat Kak Nara yang pagi hari ini udah siap-siap cycling trip. Jaga kesehatan pokoknya ya, jangan lupa balurin sanga-sanga. Jangan lupa juga bawa tumbler diisi air putih supaya tetap terhidrasi dengan baik, badannya biar tetap prima dan gak lemes. Sobat Fox juga yang punya agenda keluar kota atau bahkan kemanapun perginya, selalu bawa tumbler karena cuaca belakangan ini cukup terik dan dengan kondisi kelembapan yang cukup kering. Sobat Fox, biasanya bikin kulit kita juga ikutan kering ya. Terus aku juga mau ngucapin selamat pagi buat 9290, kalau dari profil WhatsApp-nya namanya adalah Changsu. Request lagu dari Salpriadi yang foto kita blur, nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin ya. Buat kamu juga Sobat Fox yang pagi hari ini sudah aktif berkegiatan pagi, mungkin kamu tadi punya agenda untuk menikmati jogging track di daerah Taman Denggung ya, tapi sekarang sedang ada revitalisasi Sobat Fox, lebih tepatnya di revitalisasi taman di Jalan KRT Pringgodiningrat yang memang dilakukan untuk mengakomodasi pedestrian dan juga digunakan sebagai jogging track masyarakat, karena emang belakangan kan lari menjadi salah satu olahraga yang difavoritkan masyarakat dari segala kalangan, dan di daerah Denggung itu menjadi salah satu spot terbaik untuk bisa jalan pagi, lari pagi atau jalan sore, ataupun bisa juga menikmati berbagai hiburan rakyat dan juga jajanan di daerah tersebut Sobat Fox. Makanya itu dilakukan revitalisasi dengan kisaran pengerjaan kurang lebih selama 90 hari kalender, dan rencananya ini akan diserah terimakan pada tanggal 20 September mendatang Sobat Fox. Kita doakan saja semoga pengerjaannya berjalan dengan lancar sesuai dengan target, dan kita sebagai masyarakat bisa menikmati nih fasilitas dari pemerintah supaya kita gak kemana-mana dan bisa membuat hidup kita lebih produktif juga Sobat Fox ya. Dan pagi hari ini yang makin produktif, yang lagi di jalan hati-hati Sobat Fox, aku temani dengan lagu-lagu enak yang bisa kamu pilih sendiri di 0887 188 1053.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Masih disiarkan dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Buat Sobat Fox yang pagi hari ini masih banyak kegiatan di hari Sabtu pagi, masih bekerja dalam artian seperti itu, belum sempat menikmati liburan. Ya gak masalah Sobat Fox ya, karena kan kita kerja dulu baru nanti liburan. Jangan sampai kita liburan-liburan terus, kerjanya malah ya gitu. Tapi kalau misalkan kamu sekarang lagi dalam perjalanan, semoga perjalanan kamu lancar seperti yang udah sering Ivan sampaikan. Kalau lagi dengerin di mobil dari sisi manapun di Yogyakarta pada pagi hari ini, masih cukup kondusif Sobat Fox ya. Tapi kalau memang perjalanan cukup jauh, jangan lupa untuk membawa amunisi Sanga-Sanga Sobat Fox. Dan sekarang ada keluarga baru dari Sanga-Sanga, namanya adalah Sanga-Sanga Gatalin. Jadi Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox. Untuk Sanga-Sanga Gatalin sendiri, ini memang bahannya herbal alami, ada kandungan daun mint yang punya efek menyegarkan. Kemudian tersedia juga minyak lavender yang bikin kamu kulit kamu lebih tenang, serta kombinasi dari tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan juga tamanu oil, dan juga daun pegagan Sobat Fox, yang tentunya semua itu diracik, diramu khusus, dan juga diformulasikan untuk meredakan gatal. Ini bisa gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran. Dan harganya terjangkau sekali. Dengan kemasan 60 ml, ini kamu bisa mendapatkannya cukup dengan Rp75.000 saja Sobat Fox. Jadi segala aktivitas kamu akan aman, tenang, lancar, tanpa gatal-gatal Sobat Fox ya. Dan tentunya untuk mendapatkan produk Sanga-Sanga Gatalin dan juga produk Sanga-Sanga yang lainnya, kamu boleh mampir beli di reseller terpercaya yang jadi langganan kamu selama ini. Kemudian sekarang udah tersedia juga di Kimia Farma, K24, dan juga Century. Dan juga tentunya kalau misalkan kamu pengen datang ke Fox Radio Jogja, borong sambil belanja, sambil ngobrol sama teman-teman Fox Radio Jogja, juga boleh Sobat Fox, langsung aja datang ke Jalan Pariga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Dan juga tentunya untuk informasi lebih lanjut, kamu boleh follow Instagramnya di @sangasanga_bali, atau jangan lupa juga follow di @foxradiojogja ya.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku mengucapin selamat pagi buat sobat Fox yang sekarang masih bingung nih antara mau menghabiskan waktu di tempat tidur seharian alias ya istilahnya me time bermalas-malasan mumpung sekarang weekend, atau sebaliknya hari ini mau memulai pagi dengan memulai sesuatu hal yang baru yang selama ini kamu khawatirkan menjadi pusat perhatian sobat Fox, yaitu adalah melakukan olahraga. Gimana nih, apakah kamu pilih salah satunya? Tapi semoga aja apapun pilihan kamu memang sudah menjadi keputusan yang terbaik ya. Mau tiduran atau ya rebahan setiap hari atau di hari ini, atau bahkan memulai satu hal yang lebih positif dengan melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang lainnya sobat Fox. Kalau Ivan sih nyaranin yang kedua ya. Karena Ivan kalau misalkan rebahan kelamaan bukannya enjoy, bukannya makin relax, tapi justru malah tantrum sobat Fox ya. Overstimulation dari sosial media, dari berbagai platform, biasanya kan dari TikTok, kemudian larinya ke Instagram, habis itu mampirnya ke Threads, mampir-mampir ke YouTube. Jadi ya udah banyak informasi tapi enggak ada yang nyantel sama sekali. Tapi semoga aja hari ini kamu kondisinya sehat ya. Jangan lupa balurin sanga-sanga supaya aktivitas kamu di hari ini dan seterusnya semakin lancar. Terima kasih untuk Mas Berry yang katanya pagi hari ini mau request lagu dari The Avertunes yang baru. Aku punyanya sampai kapan? Nanti aku putarkan habis ini buat kamu ya Mas ya. Kemudian aku juga mau ngucapin selamat pagi buat Pak Mio yang pagi hari ini tadi pengen diputerin lagu dari Lady Gaga yang Always Remember Us This Way. Sudah diputerin, katanya selamat beraktivitas, sehat selalu dan bahagia. Amin, semoga Pak Mio juga demikian ya, sehat selalu. Semoga pagi hari ini menjadi awal yang baik untuk memulai hari Sabtu dengan menyenangkan. Kemudian Kak Tias yang katanya tadi pengen diputerin lagi lagu dari Westlife yang My Love juga sudah event putarin. Semoga dua lagu pilihan kamu membuat mood kamu semakin enak di hari Sabtu ini ya. Yang mau nambahin lagu lain silakan kamu kasih tahu lagu apa yang pengen kamu dengarkan sobat Fox di pagi hari ini. Aku tunggu di 0887 188 1053.
1: Weekend Morning Show.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Pusing mikirin persiapan pernikahan, cari venue yang tepat, bandingin harga dekorasi, tes food catering, sampai memilih MUA, semuanya menguras waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tenang aja, ada kabar gembira untuk para calon pengantin. Temukan solusi lengkap pernikahan impian di Atria Wedding Showcase 2026, eksklusif di Atria Hotel Magelang. Bayangkan dalam satu waktu, bisa bertemu langsung dengan puluhan vendor pernikahan profesional terbaik, mulai dari wedding organizer, dekorator, fotografer, hingga entertainment. Semuanya siap mewujudkan konsep pernikahan tak terlupakan. Mulai dari intimate wedding yang hangat, tradisional Jawa yang sakral, hingga luxury wedding yang megah. Tidak hanya itu, saksikan langsung kemewahan Grand Ballroom Atria Hotel Magelang yang berada di pusat kota Magelang. Atria Hotel menjanjikan akses termudah dengan fasilitas bintang 4 untuk keluarga dan tamu undangan. Pastikan hadir dan dapatkan promo super eksklusif yang hanya berlaku selama pameran. Nikmati cashback, diskon besar-besaran, upgrade fasilitas gratis, hingga kejutan complimentary room. Atria Hotel Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 42, Magelang 56125, Jawa Tengah. Telepon 0811-2019-1999. Instagram @atriahotelmagelang.
4: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Weekend Morning Show.

105.3 FM Fox Radio Jogja, your soul, your history, West Future Thailand, the FIFA song Sobat Fox Game Time. Ini merupakan soundtrack dari Piala Dunia 2026. Gimana? Apakah kamu sudah siap untuk nonton pertandingan yang akan dilakukan besok pagi dan juga lusa Sobat Fox? Karena besok pagi antara Perancis dan juga Inggris akan memperebutkan posisi ketiga. Kemudian hari Senin jam 2 dini hari itu akan ada pertandingan dari Spanyol dan melawan Argentina Sobat Fox yang akan memperebutkan juara pertama di edisi tahun ini. By the way, kalau misalkan kamu kemarin sempat mendengar beberapa teori konspirasi tentang FIFA, sepertinya cukup menarik Sobat Fox karena tahun ini atau di tahun 2026 Piala Dunia sepertinya terdengar dibanding biasanya. Ini karena terkait dengan ya siapa lagi kalau bukan penyelenggaraan dari Piala Dunia tahun ini yang mana negaranya menjadi public enemy Sobat Fox. Kemudian ditambah lagi dengan adanya kontroversi tentang adanya

Ya sedikit settingan-settingan yang akhirnya membuat orang ngerasa tahun ini sepertinya menjadi tahun yang cukup kurang memuaskan untuk sebagian orang gitu. Bahkan kemarin ada satu teori konspirasi yang cukup menarik. Ini kenapa akhirnya si timnas dari Argentina tetap dipertahankan, karena agar ini tiketnya tetap terjual habis, karena lagi-lagi FIFA itu juga butuh yang namanya dana sobat Fox. Tapi nggak tahu nih versi kamu seperti apa, apakah kamu termasuk orang yang setuju dengan settingan skor ataukah yang memang kemenangan kemarin itu adalah murni karena luck dan juga skill dari masing-masing pemain sobat Fox. Ya terserah kamu lah ya. Yang jelas pagi hari ini kamu juga terserah boleh pilih lagu favorit kamu. Yang agak lama juga ada, yang baru juga tersedia sobat Fox. Kamu kasih tahu sambil kamu ngobrol, kamu lagi ngapain di hari Sabtu ini. Aku tunggu di 0887 1881053.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Weekend Morning Show.

Puter spesial buat Kak Laras yang katanya pagi hari mau diputerin lagu dari Ariana Grande, God is a Woman, Sebat Fox. Sudah dilunasi, kemudian selamat pagi juga buat Mas Rafa yang tadi pengen diputerin lagu dari Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. Semoga lagu yang udah keputar tadi bisa membuat hari Senin, Sabtu ini menjadi lebih menyenangkan Sebat Fox ya. Yang punya agenda banyak dan juga butuh aktivitas yang cukup padat pada pagi hari ini, mobilitasnya tinggi, jangan lupa juga dicek dengan kondisi kesehatan kendaraan kamu Sobat Fox. Bisa jadi sekarang waktunya kamu ganti oli, atau bisa jadi ban yang sekarang sudah sangat tipis perlu diganti dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ternyata yang mati adalah pajak kendaraan kamu sekarang atau hari ini, akan ada Samsat On Call yang merupakan satu layanan untuk melayani pajak tahunan Sobat Fox. Dan di hari Sabtu tanggal 18 Juli di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti, ini akan ada di Kelurahan Sindoharjo, lebih tepatnya di Jalan Kaliurang kilometer 10,5 Gentan Sindoharjo Kabupaten Sleman Sobat Fox ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen memperpanjang surat kendaraan kamu, silakan bawa yang namanya STNK asli, identitas asli sesuai dengan STNK, baik KTP, KK, SIM dan juga ataupun paspor gitu Sobat Fox ya. Jangan sampai kamu kemana-mana bukannya malah bahagia ya sampai tujuan dengan selamat, tapi malah manyun karena duitnya habis buat bayar pajak atau bahkan ketilang di jalan Sobat Fox.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Weekend Morning Show.

0: 3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat kamu yang lagi dengerin Fox Radio Jogja dari seberang pulau. Ada Mas Agi Haidar dari Bali, terima kasih. Dan tadi requestan kamu aku putarkan. Kemudian selamat pagi buat Kak Sinta yang pagi hari ini mau diputerin lagu dari Hi-Fi yang judulnya adalah Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Sudah Ivan puterin ya, semoga pagi hari ini yang katanya lagi gak enak badan, lekas sembuh. Kemudian kalau ada sanga-sanga dibalurin ya Kak Sinta ya, supaya bisa recovery lebih cepat, kemudian bisa beraktivitas kembali. Nih kalau misalkan kamu juga udah siap-siap Sobat Fox, bukan untuk pergi liburan, tapi siap-siap untuk menerima satu kejutan besar dari sanga-sanga. Ini memang persiapannya harus luar biasa Sobat Fox. Dan kamu bisa ikuti yang namanya umroh gratis dari sanga-sanga. Ini reward buat kamu sanga-sian dan juga Sobat Fox. Yang pengen ikutan caranya gampang, kamu cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik ataupun ultimate. Kemudian kumpulin kemasannya yang diproduksi sejak tahun 2024, lalu dikirim bersama dengan data dari kamu, tentunya ke Fox Radio Jogja. Sobat Fox ya, sudah tersedia dropboxnya di sini. Dan yang pasti satu orang boleh kirim sebanyak mungkin, karena semakin banyak kamu kirimkan, ini semakin besar juga peluang kamu untuk mendapatkan reward berupa umroh secara cuma-cuma. Dan buat yang non muslim, ada hadiah uang tunai yang nungguin kamu, yaitu uang tunai senilai 35 juta rupiah. Sobat Fox, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babi Babang Pranoto yang udah BPOM, udah halal, jadi kamu gak perlu khawatir ya. Untuk syarat dan informasi lebih lanjut tentang umroh gratis dari sanga-sanga, kamu boleh cek Instagramnya di Advox Radio Jogja. Jangan lupa sekalian di follow, dan program ini akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2026.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Eh, Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Biasanya kalau weekend kayak gini Sobat Fox, bisa dimanfaatkan untuk ngerjain sebuah hobi atau bahkan ngerjain beberapa PR, kerjaan rumah tangga yang mungkin harus diperbaiki. Bisa jadi bapak-bapak pada pagi hari ini lagi persiapan untuk naik ke genteng, benerin toren atau buat para ibu-ibu biasanya lagi membersihkan beberapa spot-spot yang jarang digunakan ya. Semoga semuanya memang terkondisi dengan baik, apalagi yang di rumahnya punya bocil, beh, pasti walaupun sekarang sudah bersih, nanti 2 jam ke depan akan lebih lebih berantakan ya. Tapi ya udah, gimana lagi, namanya juga punya bocil Sobat Fox ya. Tapi buat kamu yang masih single, biasanya satu penghiburan buat kamu adalah memiliki hewan peliharaan, salah satunya kucing. Mungkin kamu adalah salah satu cat lovers yang selalu curhatnya sama kucing, ngomongnya sama kucing, cerita apa-apa sama kucing, karena kucing dianggap bisa menjaga rahasia kamu Sobat Fox. Sekarang tuh banyak banget ya cat lovers bertebaran di sosial media, dan bahkan kucing-kucing sekarang sudah ada jumpa fansnya, ada program buat ketemu sama kayak si Neng Kucing Bandung, kemudian ada juga yang kucing pelongo-pelongo itu siapa ya, terus ada Pororo yang selama ini kita kenal. Nah, ngomongin soal kucing, biasanya kita kan mengenalnya adalah kucing-kucing seperti British Shorthair atau bahkan Russian Blue atau bahkan yang Angora dan lain sebagainya Sobat Fox. Tapi kamu harus tahu kalau Indonesia juga punya kucing lokal yang udah diakui sama dunia, diakui sama World Cat Federation Sobat Fox. Namanya adalah kucing Buso alias kucing Abu Goso. Ini lokasinya, atau kucing ini sebenarnya adalah hewan endemik yang ada di salah satu pulau di seberang Madura. Namanya adalah Pulau Raas Sobat Fox. Ini masuk ke wilayah administrasi daerah Jawa Timur sana. Jadi kucing Buso ini merupakan kucing asli pulau tersebut, makanya juga dikenal sebagai kucing Raas atau kucing Madura. Nah, ini kalau beberapa netizen nyebutnya adalah Buso alias Abu Goso, tapi ternyata punya arti tersendiri, namanya adalah, artinya adalah abu-abu Sobat Fox. Ini emang setubuh-tubuhnya dari telinga sampai dengan ekornya didominasi dengan warna abu-abu kebiruan yang memang sudah melekat di kucing ini. Dan panjangnya ini juga cukup panjang Sobat Fox, dan cukup besar dengan mencapai 60 cm dengan berat mencapai dengan 6,8 kg Sobat Fox. Rata-rata fisiknya seperti itu. Jadi kalau selama ini kamu sudah merasa kucing menjadi salah satu bagian dalam hidup kamu, disayangi Sobat Fox ya. Tapi hati-hati, biasanya 2026 atau belakangan ini marak banget kucing yang tidak hanya minta wet food tapi juga minta dibayarin kosannya.
1: Weekend Morning Show.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Weekend Morning Show.

103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Satu lagu event putar spesial buat Kak Hana yang pagi hari ini mau diputerin lagu dari Dashboard Conventional yang Bell of the Boulevard. Sudah event putarkan. Ini kalau misalkan ngomongin weekend Bad Fox yang paling khas di Yogyakarta, baik dari ujung timur, selatan, barat, dan utara. Ini adalah kemacetannya Sobat Fox. Jadi kalau misalkan kamu hari ini punya banyak kerjaan, agenda, apalagi ketemu sama orang, janjian, ini berangkatnya lebih baik, lebih awal Sobat Fox. Karena menghindari beberapa ruas jalan yang sedang dilakukan revitalisasi, kemudian beberapa titik yang sedang ada pengerjaan yang cukup masif. Salah satunya yang ada di jalan Avandi Gejayan Sobat Fox. Seperti yang sudah kita tahu dan Ivan sudah sering bilang, kalau di jalan Avandi Gejayan sepanjang 1,3 km, ini sedang diadakan revitalisasi Sobat Fox, yaitu pengaspalan kembali di dua jalur utama, baik yang mengarah ke utara maupun sebaliknya gitu. Dan untuk

kamu tidak diuji kesabarannya. Yang paling penting kalau misalkan kamu berkendara Sobat Vox, jangan lupa berdoa, jangan lupa baluran sanga-sanga, biar kalau misalkan pedal kamu 3 gak bikin kamu rasa lebih capek ya. Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau ngucapin selamat pagi untuk Kak Intan yang pengen diputerin lagu dari Nadine Amiza yang Pertaut, udah disiapin sama Evan, ditungguin. Kemudian buat yang mau nambahin lagu lain, silahkan Sobat Vox, aku tunggu di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja di 0887 188 1053. Here we go.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

digunakan untuk bertemu sama mertua Sobatos atau bahkan berkunjung ke ibu yang sudah lama kamu tidak pernah sambangi. Boleh kali ya, tangan kamu gak kosong Sobatos bawa oleh-olehnya minyak balur sanga-sanga aja. Karena sekarang udah tersedia versi travel size-nya dan kamu tentunya bisa memilih dua varian yang tersedia, yaitu minyak balur sanga-sanga klasik maupun minyak balur sanga-sanga ultimate tapi versi 30 ml Sobatos. Untuk harganya terjangkau sekali, untuk yang klasik cukup Rp65.000 aja. Sedangkan buat yang pengen pilih ultimate harganya juga cuma Rp85.000 doang Sobat Fox ya. Dan yang jelas sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto. Udah BPOM, sudah halal, jadi gak perlu khawatir lagi. Nah kalau misalkan kamu pengen mendapatkan produk minyak balur sanga-sanga versi travel size ataupun produk sanga-sanga yang lain, kamu bisa datang ke reseller yang resmi yang jadi langganan kamu selama ini, atau bisa kamu beli di Kimia Farma, K24 dan juga Century, atau boleh juga langsung datang ke Fox Radio Jogja. Nah buat kamu yang mageran nih Sobat Fox ya, kamu bisa check out via online, sudah tersedia di TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja, yaitu di akunnya @sanga-sanga-fox-jogja Sobat Fox. Bakal ada dua perempuan cantik yang bakal ngebantu kamu untuk memilih sesuai dengan kebutuhan kamu Sobat Fox. Ada Desi dan juga Jojo yang menemani kamu setiap hari, oke? Okay? Yang jelas pagi hari ini aku masih akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Yang mau request aku tunggu di 0887-1881053. This is Gorillaz on Melancholy Hills, spesial buat Kak Ratna.

0: Sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Weekend Morning Show.

Waktunya Fara-Fari pamitan dari Weekend Morning Show edisi hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Fox Radio Jogja dari tadi jam 7. Dan juga selamat menikmati weekend kamu. Semoga menyenangkan. Semoga hari Sabtu ini semua dilancarkan. Yang sekarang bekerja, semoga hari ini dimudahkan. Ada tenaga dan juga tentunya buat yang sekarang liburan, selamat menikmati liburan di kota Jogja, Sobat Fox. Fara-Fari dipamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Laris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Your soul, your hands.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja. Your soul, your

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upurampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara kampus.

Pelayanan Pajak atau KPP, Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras. Your soul, your hands.

0: Nanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu, diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau Tapcash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga.

0: terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
0: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
0: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
3: UKDW Jogja, UKDW seru.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Radio Jogja. Your soul, your head.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Pusing mikirin persiapan pernikahan, cari venue yang tepat, bandingin harga dekorasi, tes food catering, sampai memilih MUA, semuanya menguras waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tenang aja, ada kabar gembira untuk para calon pengantin. Temukan solusi lengkap pernikahan impian di Atria Wedding Showcase 2026, eksklusif di Atria Hotel Magelang. Bayangkan dalam satu waktu, bisa bertemu langsung dengan puluhan vendor pernikahan profesional terbaik, mulai dari wedding organizer, dekorator, fotografer hingga entertainment. Semuanya siap mewujudkan konsep pernikahan tak terlupakan. Mulai dari intimate wedding yang hangat, tradisional Jawa yang sakral, hingga luxury wedding yang megah. Tidak hanya itu, saksikan langsung kemewahan Grand Ballroom Atria Hotel Magelang yang berada di pusat kota Magelang. Atria Hotel menjanjikan akses termudah dengan fasilitas bintang 4 untuk keluarga dan tamu undangan. Pastikan hadir dan dapatkan promo super eksklusif yang hanya berlaku selama pameran. Nikmati cashback, diskon besar-besaran, upgrade fasilitas gratis, hingga kejutan complimentary room. Atria Hotel Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 42, Magelang 56125, Jawa Tengah. Telepon

kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

yang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Your soul, your hits.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

berkontribusi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Lavape. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Fox 105.3 FM.

0: dikasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial, @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Fox 105.3 FM, Jogja.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sedikit. Tenang aja, ada kabar gembira untuk para calon pengantin. Temukan solusi lengkap pernikahan impian di Atria Wedding Showcase 2026, eksklusif di Atria Hotel Magelang. Bayangkan dalam satu waktu, bisa bertemu langsung dengan puluhan vendor pernikahan profesional terbaik, mulai dari wedding organizer, dekorator, fotografer, hingga entertainment. Semuanya siap mewujudkan konsep pernikahan tak terlupakan. Mulai dari intimate wedding yang hangat, tradisional Jawa yang sakral, hingga luxury wedding yang megah. Tidak hanya itu, saksikan langsung kemewahan Grand Ballroom Atria Hotel Magelang yang berada di pusat kota Magelang. Atria Hotel menjanjikan akses termudah dengan fasilitas bintang 4 untuk keluarga dan tamu undangan. Pastikan hadir dan dapatkan promo super eksklusif yang hanya berlaku selama pameran. Nikmati cashback, diskon besar-besaran, upgrade fasilitas gratis, hingga kejutan complimentary room. Atria Hotel Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 42, Magelang 56125, Jawa Tengah. Telepon 08 11 20 19 1999. Instagram @atriahotelmagelang.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Fox Radio, Jogja. Your soul, your

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Fox 105.3 FM.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu.
3: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panas.

bantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun Tanamila Tanam Ultimate dan sabun Kaliku Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Pusing mikirin persiapan pernikahan, cari venue yang tepat, bandingin harga dekorasi, tes food catering, sampai memilih MUA, semuanya menguras waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tenang aja, ada kabar gembira untuk para calon pengantin. Temukan solusi lengkap pernikahan impian di Atria Wedding Showcase 2026, eksklusif di Atria Hotel Magelang. Bayangkan dalam satu waktu, bisa bertemu langsung dengan puluhan vendor pernikahan profesional terbaik, mulai dari wedding organizer, dekorator, fotografer, hingga entertainment. Semuanya siap mewujudkan konsep pernikahan tak terlupakan. Mulai dari intimate wedding yang hangat, tradisional Jawa yang sakral, hingga luxury wedding yang megah. Tidak hanya itu, saksikan langsung kemewahan Grand Ballroom Atria Hotel Magelang yang berada di pusat kota Magelang. Atria Hotel menjanjikan akses termudah dengan fasilitas bintang 4 untuk keluarga dan tamu undangan. Pastikan hadir dan dapatkan promo super eksklusif yang hanya berlaku selama pameran. Nikmati cashback, diskon besar-besaran, upgrade fasilitas gratis, hingga kejutan complimentary room. Atria Hotel Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 42, Magelang 56125, Jawa Tengah. Telepon 08112019 1999. Instagram @atriahotelmagelang.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
4: Your soul, your head.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Selamat malam Foxian, Fox Radio Network. Balik lagi, mari bung rebut kembali dari Nopur Badan Babe Bambang Pranoto.
1: Iyo.
0: Asik nih. Malam okay. Minggu di Be.
1: Ya kita happy-happy aja.
0: Wait, mantap.
1: Hey. Apalagi nanti Prancis menang.
0: Inggris dong.
1: Prancis dong.
0: Aduh deg-degan. Babe, malam minggu nih.
1: Yo,
0: Malam minggu biasanya malam yang panjang katanya.
1: Iya.
0: Babe, mau nanya dong. Ini Babe tampilannya Foxian ya. Perlu Foxian tahu.
1: Apa?
0: Seluruh Nusantara. Apa? Sangat-sangat casual banget.
1: Oh gitu.
0: Yoi. Kalau misalnya lagi jalan-jalan di depan, mungkin gak kenotis kalau itu, wih, Big Bossnya sangat-sangat tuh. Benar-benar down to earth loh penampilan
1: iya,
0: bapakku ini.
1: Iya, celana gitu. Pendek, pakai kaos
0: polo
1: lagi.
0: Shirt,
1: iya.
0: Sesimpel ini.
1: Iya, cuman dilihat dong mereknya.
0: Oh iya. Aduh, udah gak bisa lanjut kalau itu. Ya kudu ngintip banget ya.
1: Iya, gitu.
0: Mereknya iya. Ini yang berbicara nih.
1: Sandalnya apalagi.
0: Iya, walaupun kelihatannya kayak, biasa.
1: Apaan itu gitu. Apaan tuh?
0: Enggak jauh beda sama gue gitu kan. Wih, merek ya, Bro.
1: Mereknya, Bro.
0: Kalau
1: itu pun saya enggak beli. Enggak beli.
0: Hadiah tak?
1: Dibeliin.
0: Ya, boleh. Kalau pakai sandal Babe kayaknya ada yang lagi mijitin di kakinya. Kalau kita pakai wah keras dampal kalau sepatu kita nih.
1: Tapi saya enggak suka nih sandal ini.
0: Oh ya, kenapa?
1: Ya enggak suka aja.
0: Enggak nyaman ya?
1: Enggak tahu lah, pokoknya enggak enak. Habis ada H.
0: Ada hanya.
1: Hanya. Jadi ininya tuh ha.
0: Iya, enggak nyaman tuh. Okay.
1: Itu kremes itu. Mereknya si kremes itu.
0: Iya, kremes itu. Kenapa, Bi?
1: Hah?
0: Kenapa?
1: Ya enggak tahu, orang kok pada tergiur sama merek. Kalau saya lihat memang quality nyaman itu baru.
0: Ya. Tapi kalau mereknya kayaknya kalau mereknya oke, kualitasnya enggak, Babe enggak akan milih pasti.
1: Iya, makanya saya bilang ini apa namanya? Wardrobe saya ini semua dibeliin.
0: Oke. Okay. Bukan Babe yang nyari.
1: Enggak.
0: Bukan nih.
1: Makanya okay. Saya kaget. Sandal apaan nih jelek saya bilang gitu. Pi, itu ha tuh. Itu kremes itu.
0: Ya Allah. Itu kalau ditukerin di barter nih, dari sendalnya Babe sama sepatunya Rino, itu bisa dapat 12 tuh sepatunya Rino tuh.
1: Lebih,
0: mehong bener.
1: Lebih,
0: oh, lebih. Berapa, Be?
1: 4.
0: Wah, ambil satu ah. Babe meleng kita sikat.
1: Ya.
0: Be, malam minggu.
1: Sebagai.
0: Sebagai
1: apa?
0: Sebagai the godfather-nya. As a founder dari ekosistem yang udah nih menjangkau jutaan orang. Udah terbantukan nih. Kalau Sabtu malamnya pasti ya Foxian udah tahu ya. Malam minggunya aja dia tetap di sini nemenin Foxian ngobrol-ngobrol. On air ya. Tetap punya sisi sederhananya. Padahal kalau bisa dilihat-lihat. Ya udah sukses banget lah gitu ya Foxian.
1: Yeah.
0: Nah ini yang menarik banget nih Be, aku mau nanya ke Babe. Malam minggu ini banyak orang bilang nih malam spesial, apalagi nanti ada perebutan juara tiganya Piala Dunia ya. Nah aku pengen nanya nih ke Babe, ini bukan soal bisnis, tapi soal yang sesungguhnya menentukan kehidupan orang. Asik.
1: Oke, silakan.
0: Be, mau nanya dong, biasanya Babe kalau malam minggu tuh ya, yang paling simple dulu deh, sebelum siaran nih Babe ngabis ngapain? Sebelum siaran.
1: Gua tadi nonton Netflix.
0: Chill abis, banget nih, Bro.
1: Iya, habis pada keluar semua.
0: Oh iya.
1: Pergi
0: iya.
1: Ke mall. Saya enggak mau, enggak suka saya pergi ke mall. Saya bilang saya di rumah aja.
0: Karena
1: ntar malam mau siaran kan gitu.
0: Oh iya. Hemat energi dulu.
1: Iya, sambil nonton Netflix. Kebetulan ada film yang lagi apa namanya? Lagi tak sukai ya.
0: Apa genrenya, Be? Thriller kan?
1: Tentang Presiden Amerika.
0: Wah, oke, berat nih.
1: Iya, Designated. Apa ya, Designated apa gitu loh.
0: Okay. Itu seri atau?
1: Serial.
0: Oh serial.
1: Saya nggak mau yang pendek-pendeknya.
0: Oh yang movie kayak itu nggak seru. Oh ngikut juga.
1: Iya, ya, jadi saya banyak cari serial, kebetulan ketemu bagus, saya terusin.
0: Babat nih, oh, Netflixers juga doi, Foxian. Ya,
1: enggak, karena cuma satu itu. Lu mau nonton di mana lagi?
0: Nggak mungkin kan Babe nonton One Piece.
1: Ya kan, cuman itu nggak ada yang lah.
0: Jadi santai nih ya hari Sabtunya sebelum siaran, Babe santai-santai, relax kayak gitu aja. Ya.
1: Dan saya kayaknya setiap malam Minggu deh pasti siaran.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi
0: ya, ya,
1: Bali juga gitu kan. Saya malam minggu pasti siaran.
0: Karena memang udah passionnya ya, Be ya.
1: Dari... gimana ya? Pokoknya sehari kalau nggak ngomongin sangat-sangat tuh
0: gatel. Atau kerongkongan ada yang aneh.
1: Aneh. Jadi saya ini kalau kerja totally ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Totally. Okay. Dari dulu zamannya Philips itu ya, mati urim dari Philips itu.
0: Mati urim dari Philips.
1: Iya, iya, iya. Ya. Jadi apapun pasti korelasinya sama pekerjaan.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Dan bagi saya bukan beban. Jadi kalau saya punya kerja tuh saya have a meaning lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, gitu. Jadi kalau kita bukan punya siapa-siapa, ya kan kayak layangan putus itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau somewhere connected with misalnya sangat-sangat sekarang, itu saya merasa manusia gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kerja saya bukan karena butuh uangnya, tetapi saya itu bahasa Jawanya diwongke. Dimanusiakan.
0: Oke, okay. Iya. Dimanusiakan. Diwongke ya?
1: Diwongke gitu. Jadi bukan sekedar apa namanya, misalnya cari duit, enggak. Gitu. Kalaupun cari duit sebetulnya saya tutup aja nih, saya kaya raya.
0: udah kelar nggak pusing mbak,
1: pusing
0: mbak. Bener,
1: udah
0: mau nyari apa lagi pak.
1: Betul. Terus kan saya nggak merasa diwongke kalau saya cuman nganggur-ngangguran di Monaco ya. Kayaknya nggak lucu gitu.
0: Babe di Monaco ya, Rino mah baru nyampe nya di Sentul.
1: Ya kan dia terus minum-minum apaan tuh gitu. Tapi saya seneng kalau terlibat langsung.
0: Okay.
1: Makanya ini kan di apa namanya, saya kan hampir setiap hari ini siaran ya, dan saya minta bisa di connect ke seluruh
0: ya, di relay
1: oleh seluruh
0: Fox Radio Network. Fox, ya
1: Radio Network, karena saya supaya pengen belonging tuh ya.
0: Okay.
1: Belonging tuh sangat-sangat. Jadi kalau saya cuma ngomong di Fox Radio Jakarta kan juga sayang gitu.
0: Cuma di Jakarta toh.
1: Iya, nanti sekarang dan mungkin radio-radio network saya seneng.
0: Betul, betul.
1: Seneng karena dia nganggur kan.
0: Masih ada waktu senggang.
1: Ada waktu 3 jam.
0: Iya. Digunakan aja maksudnya.
1: Siarannya tetap dibayar. Enggak usah kerja. Awas lo nanti.
0: Awas ya. Di monitor lo. Ada yang lagi makan keselak di
1: keselak. Itu ciri khas saya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi saya tuh seneng kalau kerja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan apalagi dapat sesuatu.
0: Itu tuh kayak kebawa atau kebentuk sendiri nggak sih Pak sebenarnya?
1: Iya, saya dari dulu
0: habitnya jadi kebentuk
1: jadi,
0: ya.
1: Saya ini bayangan saya tentara ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan yang latihan terus.
0: Oh iya benar, latihan fisik.
1: Kalau nggak perang kan nggak asik kan.
0: Iya. Nah, kebentuk doang tapi nggak ada.
1: Iya. Nah kalau medan ini ada kan nih. Kita di medan perang.
0: Iya.
1: Mari bung rebut kembali. Sangat-sangat singa ada lawan.
0: Perjuangannya juga tiap hari 3 jam nemenin terus nih. Iya, lebih betul. Dekat dengan sang asian.
1: Iya, maksud saya supaya kita makin memberikan semangat kepada teman-teman semua, terutama sang asian ya. Jangan loyo lah gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan biasanya yang sangat sian ini kan juga dewasa ya, udah dewasa. Jadi mikirnya ke masa depan dong.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Yes.
1: Kalau sangat-sangat maju seperti kutus-kutus dulu, udah bayangannya kan hidupnya pasti
0: makmur lah.
1: Makmur
0: pastinya.
1: Lah.
0: World life.
1: Anaknya sekolah di luar negeri.
0: Benar. Amin, amin.
1: Rumahnya enggak cuma satu.
0: Amin. Tuh
1: mobilnya ada 4.
0: Di parkiran umum.
1: Enggak maksud saya.
0: Kayak punya sangasian
1: iya,
0: amin.
1: Para sangasian yang berhasil, itu rata-rata anaknya pasti paling tidak sekolah di
0: edukasinya.
1: Ya, edukasinya di universitas yang bagus.
0: Uish.
1: Itu. Terus yang kedua, pasti rumahnya bukan satu.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus mobilnya pasti bukan satu.
0: Oke.
1: Kebanyakan seperti itu.
0: Dan itu juga enggak cuma satu dua orang. Udah terbukti
1: iya,
0: dengan
1: sudah
0: banyak,
1: sudah banyak
0: yang ada yang sukses juga banyak Foxian.
1: Karena mereka penghasilannya di antara 200 sampai 400 juta bersih sebulan.
0: Sebulan tuh?
1: Iya.
0: Wah, aman ngatur tripilo tuh.
1: Loh.
0: Kan main.
1: Tapi ada yang terus habis.
0: Ada.
1: Ada yang habis gitu. Sayang dimarahin katanya.
0: Oh ya?
1: Gimana sih?
0: Ya, padahal dia yang nggak bisa ngontrol, iya, dia nggak bisa manage ya, nyalain babe.
1: Dia nyalain saya, sanga-sanga yang mahal ke, yang susah jual. Padahal dia nggak bisa jualan, bisa jualan karena tidak bersemangat jualan. Nah ini ada cerita yang menarik.
0: Apa tuh, Be?
1: Kita kan hadir di apa BRI, Wellness and apa Healthy and Wellness, apa namanya kayak pameran gitu.
0: Event. Okay.
1: Nah karena yang datang tuh kayaknya tajir melintir ya. Yang laku itu yang apa parcel yang kuning itu, yang apa namanya, yang semuanya isinya ultimate itu. Yang bijian gak disentuh.
0: Satuan gak kelirik nih.
1: Gak kelirik.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang beli 6, ada yang beli 10.
0: Okay. Malah yang bundling ini, Pak.
1: Iya, bundling itu.
0: Okay.
1: Dan itu kan harganya
0: lumayan.
1: Saya gak tahu ya, lumayan banget itu. Karena ada 2 produk minyak, Tanamilah Tanamu yang
0: ultimate. Sama sabun Kaliku juga ya, Pak,
1: juga
0: ya.
1: Sabunnya juga 2 dan semua ultimate.
0: Iya. Kan. Paket lengkap tuh.
1: Paket Fox lengkap.
0: Ya. Betul.
1: Malah laris.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Tapi Bu Rifa bilang, waktu di parkiran lihat mobilnya udah ngeri dulu. Lo gak ada mobil jelek nih. Beneran ternyata di dalam
0: laku keras nih,
1: laku
0: ya.
1: Keras yang
0: bundlingnya ini.
1: Bundling,
0: yang package-nya itu. Dari sangat-sangat nih Foxian. Jadi, karena kemarin emang lihat juga sih, Pak, paketannya emang lengkap sih itu.
1: Ya gitu. Jadi ini loh, ada yang ribut katanya harganya mahal. Iya kan. Karena orang Indonesia kalau beli murah tuh alah cecek lo.
0: Iya benar. Iya kan. Benar.
1: Iya. Sekarang telepon iPhone yang mahal tuh malah justru laris.
0: Iya.
1: Yang lama 14 atau 13, yang murahan mana ada orang mau beli.
0: Iya.
1: Kuno tuh udah gitu.
0: Bahkan inovasinya terus-terusan ada, iya, iPhone, betul. Dan itu ngikutin terus orang sama
1: dan
0: update-nya gitu.
1: Dan mau pembukaan
0: gitu,
1: pertama
0: ya.
1: Antri mau beli.
0: Iya.
1: Jadi menurut saya karena kita levelnya di situ.
0: Oke.
1: Bukan level ecek-ecek.
0: Oke.
1: Minyak kita memang sakti.
0: Iya. Kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya package itu mungkin harganya jauh lebih bisa lebih hemat ya, Pak, dibanding yang retail satuan kan, Pak.
1: Karena kalau jumlahnya banyak kan kita pasti memberikan diskon.
0: Iya, kalau hitungan awam mah ya pasti kalau yang satuan tuh jauh lebih mahal ya, pastinya. Betul, gitu Foxian. Tapi emang keren sih. Kemarin aku sempat lihat di bawah di kafe Mangulango tuh ada yang satu package, ada sabunnya, Tanamilah Tanamu, sama ultimate.
1: Ya.
0: Itu lengkap di situ tuh.
1: Nah, itu buat kulit buat yang di dalam kulit mau mandi juga buat mandi muka mandi badan
0: Kulit juga Tanamilah Tanamu. Kemarin kita sempat bahas ya walaupun belum detail tapi ya baru 5 ingredients-nya itu udah ngaco banget gitu. Be, bisa di-spill gak sih kalau untuk yang package-nya itu?
1: Ya isinya kan minyak Tanamilah Tanamu ultimate dan minyak apa namanya sangat-sangat
0: minyak balur,
1: sabun Tanamilah Tanamu yang ultimate dan kaliku-kaliku yang ultimate.
0: Iya.
1: Harganya gue kagak apa. Ini di sini ada nggak?
0: Ada.
1: Ada. Berapa harganya?
0: Ada sebentar.
1: Yang package ya?
0: Iya. Oh belum.
1: Kan nggak ada. Nih. Tapi satuannya aja udah 230 yang balur, terus yang minyak apa namanya Tanamilah Tanamu. Yang ultimate itu 225 ya.
0: Betul.
1: 230 tambah 225 itu udah 500.000 lah, anggap gitu ya. Sabunnya 85 sama yang kaliku-kaliku yang ultimate berapa nih sabunnya nih?
0: Sabun 35 nih. Terus
1: itu kan yang klasik.
0: Klasik kaliku-kaliku.
1: Kaliku-kaliku yang ultimate
0: Kaliku-kaliku
1: 50 ya?
0: 50.
1: Ya 50 sama
0: 35, 85.
1: Iya betul. Tapi
0: ya,
1: untuk
0: di bawah 1 juta lah ini hitungannya,
1: iya,
0: kalau kasarnya.
1: Iya betul. Makanya laris. Ada yang beli 10. Gue bilang mau buat dibawa ke luar negeri katanya.
0: Oke.
1: Karena dia bilang ini manis banget ini. Ya bentuk kotaknya manis.
0: Jadi packagingnya ya, Pak.
1: Jadi kalau untuk misi diplomatik itu gak malu-malu.
0: Iya, benar. Kalau buah tangan nih kayaknya oke juga tuh kalau misalnya Foxian pengen ngelihat ya secara
1: betul.
0: Yang packagingnya sangat-sangat.
1: Dan itu memang di apa namanya kalau kita bikin apa namanya ikut event itu, itu memang dibeli ya apa namanya oleh tuan-tuan yang datang di situ.
0: Iya. Apalagi kalau misalnya Foxian sempat melihat updatean di sosial medianya kita ya di sangat-sangat gitu kan, itu ada event di mana Menteri Pariwisata pun notice.
1: Iya, yang pada waktu itu ya, ya.
0: Yang baru update-nya nih ya. Gitu.
1: Jadi dia beli satu hadiah ya.
0: Iya.
1: Tapi dia suruhan.
0: Dikomandokan.
1: Dikomandokan. Ajudannya suruh beli 5 katanya. Iyalah. Yang benar-benar beli.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya emang berarti ya orang-orang di luar sana ya juga udah bukan sebelah mata juga ya, Pak. Apalagi dari kalangan atas juga udah notice nih.
1: Betul,
0: kalau
1: semua orang udah
0: sangat-sangat,
1: tahu
0: ya. Iya.
1: Jadi mereka udah tahu bahwa sanga-sanga ini transformasi dari kutus-kutus, ini produk ultimate-nya.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Dan memang khasiatnya top market, top.
0: Iya, benar. Mau tentang kesehatan di badan atau capek atau recovery, ada di minyak balurnya. Iya. Mau kulit, rambut, kecantikan, bisa ditanamilah gitu. Tanamu. Bahkan kita juga ada yang produk skincare-nya ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Gitu. Dupa juga ada, iya. Gitu. Terus kalau kemarin...
1: Lu jangan keras-keras di sini. Ntar mikrofonnya loncat.
0: Semangat banget soalnya ngomonginnya. Harganya tuh terjangkau tapi efeknya yang itu Be, kemarin Mbak Be bilang. Dupa 2 jam.
1: 2 jam.
0: 2 jam Foxy.
1: Satu batang bisa 2 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus asapnya lurus ke atas.
0: Oh iya tuh.
1: Iya, itu gitu yang tuh bikin nakutin.
0: Iya itu, itu.
1: Lah ke atas.
0: Eh kalau orang yang kok bisa lurus lempeng ya, aja gitu karena itu bisa jadi pertanyaan ya, juga. Tapi enggak, itu mah aman.
1: Aman.
0: Kemarin kandungannya apa, Pak? Kayu apa, Pak? Yang bisa bikin
1: kayu lengket.
0: Kayu lengket
1: sama apa bubuk sangat-sangat.
0: Iya, itu efeknya. Jadinya lempeng ke atas, Foxian. Enggak menyon-menyon ke kanan kiri asapnya ya, gitu.
1: Dan apa abunya tuh dingin, Mas.
0: Abunya dingin.
1: Iya,
0: dingin.
1: Iya, jadi biasanya abu dari bara kayu itu kan masih panas waktu dia jadi abu pun.
0: Oh, kalau kita iya, dingin. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Oke, okay. Yes,
1: abu
0: yes,
1: yang
0: yes.
1: Jatuh ya.
0: Yang setelah penggunaannya banyak.
1: Iya, gitu. Dan wanginya tuh khas banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kayaknya gak ada dupa lain yang wanginya kayak kita gitu.
0: Iya, yes. Nah, makanya aku kemarin kaget, 2 jam. Ya. Aku beli yang reguler aja di marketplace itu sekalinya dapat dupa. Itu paling cuma 10 menit udah hilang.
1: Oleh lah.
0: Abis itu.
1: Gue apa gue?
0: Itu apa ya?
1: Dupa apa debu? Sama-sama D ya, yang satu iya, dupa yang satu debu.
0: Langsung hilang. Baik, kita tahan dulu ya.
1: Iya.
0: Nanti kita akan mengundang kamu semua Foxian atau Sangasian di Fox Radio Network. Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai iya, Amsterdam.
1: Kita
0: untuk langsung tanya.
1: Ya.
0: IOI.
1: Ya, pertanyaan yang lucu-lucu lah.
0: Iya.
1: Enggak usah serius-serius sama
0: iya, kita malam minggu lah, ya. Malam minggu. Ada yang lagi berantem pasangan atau apa? Ceritain ke Babe.
1: Cerita,
0: ini udah pengalamannya.
1: Paling kita tepukin supaya berantem. Berantemnya lebih seru.
0: Berantem lu. 0811-8121-3998 formatnya nama kamu spasi domisili. Sapa sih cerita kamu dan tune in terus di sini ya di Fox Radio. Radionya sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan, seperti

Fatin. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change,

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih dari Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto di Maribung rebut kembali.
1: Dan seperti okay.
0: biasa nih ada yeah. Babe dan Babe, mari kita baca-baca WhatsApp okay. yang sudah masuk.
1: Oke, okay, silakan.
0: Selamat malam Babe. Ih pas banget, baru juga mau dibacain udah ada yang curhat. Ada Mbak Duti di Amsterdam, halo yeah. Amsterdam. Amsterdam berarti jam segini tuh
1: jam 3
0: sore ya Pak ya, ya.
1: Betul.
0: Okay. Oh,
1: masih enak banget tuh.
0: Panas dan gak ini, sih jam-jam sore?
1: Iya ini kan ya kalau udah gak panas okay. kan. Udah mulai apa senjara adem ya, ya, adem. Ya, ya, ya, ya. Dan ini summer loh teman, di sana masih summer.
0: Bedanya gimana sih Pak? Aku kan jarang ke sono ya. Belum pernah bukan ya, jarang.
1: Kalau summer itu rata-rata antara 20, 21, 19. Okay. Buat kita kayak pergi ke puncak lah gitu. Puncak dulu tuh... ya, bukan okay, puncak okay, yeah, yeah. puncak sekarang. Enggak sekarang.
0: Udah ya, cerah Pak.
1: Betul. Dan di saat itu bunga-bunga tuh pada
0: mekar.
1: Okay. Jadi indah banget gitu.
0: Tapi loh. Suhu 20-21.
1: Iya, sekitar itu.
0: Oh, dingin ya.
1: Ya bagi ya. Mereka ya, ya. Yang biasa min 3.
0: Oh iya. Kita mah kali udah ngelekep ya.
1: Iya. Saya masih pakai jaket itu walaupun summer di sana.
0: Oke. Okay. Iya, iya, iya. Oh, makanya kalau misalnya di TV-TV kalau misalnya musim panas juga mereka baju tebel-tebel ya, Pak ya.
1: Ya enggak sih. Okay. Nih, saya inget banget waktu zaman di Philip nih. Ya. Training pertama ke Belanda okay. gitu. Kan saya lihat orang pakai tank top, pakai yeah. kaos, apa namanya, nggak yeah. nggak ada lengan,
0: ya
1: you can see. Saya pikir ya udahlah pakai kaos aja kan. Buka pintu, aduh balik saya. dingin banget dan kita kan biasa di Indonesia.
0: Yeah,
1: waktu
0: yeah.
1: itu pertama kali saya ke Belanda tuh ada training. Ya udah baliklah, ambil jaket lah.
0: Dikiranya mah ah ya udahlah ya gitu kan. Ternyata pas
1: iya. Banyak orang jalan-jalan kita pakai jaket, pakai syal kan lucu kan.
0: Kampungan beda sendiri.
1: Beda sendiri.
0: Nih kalau kata Mbak Duti, selamat malam Fox katanya. Aduh maaf nih, saya tipikal orang yang enggak pernah berantem sama pasangan. Ya karena saya enggak ada lawan, cuy. Babe, aku mau curhat katanya.
1: Silahkan.
0: Kakak saya asli lagi terkagum-kagum lihat pangkal jari kakinya yang tadi bengkak dan merah karena habis jalan-jalan. Terus
1: iya.
0: dibalur sanga-sanga ultimate. Timid, setelah 2 jam kemudian pangkal jari kakinya kempes tapi dekok mobil kali ah sampai dekok. Tapi nggak dekok sih katanya gitu dan nggak merah.
1: Oke. Okay.
0: Berjaya bersama sangat-sangat ultimate.
1: Oh, ya.
0: Keren Mbak Duti.
1: Betul.
0: Real testi ya.
1: Ini Fox real testi dari orang diaspora Indonesia ya, di Belanda.
0: Di Belanda di Amsterdam.
1: Ya. Nah di negara Barat tuh bohong itu udah dosa paling tinggi ya.
0: Oke.
1: Okay, gak okay. kayak di kita ya.
0: Biasa.
1: Bohong. Bahkan punya emas 4 kilo ha? Dia bilang wah itu cuma 4 gram
0: tetap aja ada duitnya ya.
1: Itu punya mbah saya dulu.
0: Tetapi aku
1: jadi kalau orang bule itu atau orang Indonesia yang biasa di luar negeri itu gak pernah bohong. Jadi saya terima kasih buat Mbak Duti karena ini sekali lagi meyakinkan bahwa sangat-sangat sing ada lawan.
0: Yes, betul.
1: Mbak Duti. Terima kasih Mbak Duti.
0: Ini biasanya kalau gejalanya jari kakinya tadi bengkak di pangkal jari kaki yang bengkak itu gimana?
1: Iya, karena mungkin
0: kecapean mungkin ya.
1: Kecapean jalan terlalu lama, terus juga mungkin juga jalan di tempat yang nggak rata ya.
0: Oh iya benar, benar geradak gitu
1: iya,
0: ya Pak.
1: Sandalnya apa namanya?
0: Imut-imut, cimit-cimit iya, gitu ya, bikin
1: terlalu pegel tinggi
0: kaki.
1: Hatnya.
0: Iya. Bikin pegel kaki
1: iya,
0: gitu.
1: Iya betul. Dan itu sering lah seperti itu gitu. Ibu-ibu terus lah sering. Tahu-tahu kepleset sendiri, nggak ada. Ya, ya kesimbangan tidak bagus. Tapi saya pernah ada cerita juga. Kita lagi open house,
0: okay.
1: ya saya ngundang tetangga. Nah tetangga ada yang pakai kursi roda datang.
0: Okay.
1: Padahal dia biasanya nggak pernah pakai kursi roda, ini tumben pakai kursi roda.
0: Iya. Biasanya mah nggak pakai ya.
1: Ya okay. gitu. Ternyata bengkak kakinya. Okay. terus yang bengkak tuh nggak pakai sepatu.
0: Jadi oh, ya, iya,
1: jadi
0: iya,
1: cuma
0: iya,
1: satu aja yang pakai sepatu. Tapi
0: kelihatan dia, dong jadinya ya.
1: Betul, karena dia bilang kalau saya jalan mungkin ini akan lebih berbahaya.
0: Okay.
1: Terus saya bilang, pernah nyoba nggak pakai sangat-sangat? Nggak tahu apa itu sangat-sangat.
0: Oh, dia belum tahu tuh Pak ya?
1: Belum tahu.
0: Oke, oke, oke.
1: Ini kita kan open house sama tetangga gitu. Terus oke lah saya kasih ya. Tolong dibalur ya gitu. Nanti kita lihat reaksinya.
0: Oke.
1: Okay. Besoknya dia udah datang dengan tegap itu.
0: Oh, udah bisa berdiri?
1: Iya, bisa berdiri.
0: Keren. Oh,
1: udah sepatunya dua. Kemarin kan satu yang dipakai. Yeah, yeah, yeah. Dia bilang, "Saya langsung saya balur." Ih, lo lihat hasilnya katanya.
0: Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Langsung tuh ya dia.
1: Langsung.
0: Ultimate tuh Pak dikasih?
1: Yes,
0: okay, ultimate ya. Oke. Okay. Wih, mantep ya. Nggak salah dong kalau misalnya nih Mbak Duti tadi bilang kaki kakaknya nih langsung sembuh ya. Terus dia lagi terkagum-kagum katanya mantep. Makasih loh Kak Duti ya.
1: Makasih.
0: Kalau kata dia
1: itu,
0: Pak, apa?
1: Dia Pak di ngomongin ya.
0: Oh iya.
1: Kalau perlu seluruh Belanda harus tahu tuh.
0: Di update status ya Mbak Duti. Kata Mbak Be. Kalau kata Mbak Duti nih Pak, hari ini udaranya sejuk, pakai O tuh sejuk, walaupun summer katanya gitu.
1: Ya mungkin sekitar 19-18.
0: Dingin gitu banget kayak pakai AC ya Pak.
1: Ya gitulah.
0: Iya ya, udahlah aku celanak aja lah berarti lah. Kalau sampai 19 mah. Selamat malam, ini ada Ivanush. Salam dari Kreo Tangerang buat Fox Radio. Wey, salam
1: kasih
0: balik. Halo Mas Ivanush. Nggak malam mingguan tah Mas Ivan? Terus ini ada dari Mbak Yanti. Kalau kata Mbak Yanti, musim panas di Eropa nyaman, yang tidak nyaman adalah nyamuknya. Ada nyamuk tak Pak?
1: Jadi kalau musim panas tuh nyamuk pada ini.
0: Breng ya?
1: Iya.
0: Oh, pada bermunculan.
1: Iya dan okay, juga lalat.
0: Okay,
1: dia keluar dia gitu.
0: Ya,
1: menetas dia kan panas ya, menetas dia.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau kata Mbak Yanti nih Pak, semenjak saya pakai sangat-sangat tidak tengkak, oh maksudnya nggak bertengkar dengan nyamuk, nggak bermasalah dengan nyamuk.
1: Iya, nyamuknya udah males dia deket-deket. Dia lihat saya ada di situ. Oga ketemu babe, ditepok mati gue.
0: Ini bapak-bapak dari Indo nih. Males nyamuknya. Nyamuk nggak mendekati saya lagi katanya Pak.
1: Iya.
0: Kok bisa sih Pak?
1: Iya.
0: Nyamuk aja ogah nempel.
1: Iya, begitu aroma daripada sangat-sangat ini, apa namanya, membuat serangga, terutama serangga di Eropa. Di sini juga seperti itu.
0: Oke, okay, gitu. Oke, okay, okay.
1: Jadi di restoran yang Mangolango di mana? Di apa? Di Bali kan. Itu kan tempatnya terbuka.
0: Oke.
1: Jadi kalau pas ada banyak nyamuk, banyak lalat, kita nyalain aja dupa kita. Udah. Enggak tahu kemana.
0: Pakai dupa tuh.
1: Enggak pakai dupa.
0: Oh.
1: Dupa pun juga bisa mengusir lalat dan nyamuk.
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
0: Wih, mantap berarti ya. Salam dari Yanti. Oke, Mbak Yanti. Selamat malam Mbak Yanti. Kalau di kita malam. Mbak Yanti di Eropanya di mana sih?
1: Belanda pasti.
0: Oh, enggak. Eh.
1: Di mana?
0: Dia yang itu loh, Be, yang kemarin. Oh, iya Belanda.
1: Di Belanda.
0: Phone number from Netherlands.
1: Iya, kan 31.
0: Gitu. Iya benar. Plus 31.
1: Plus 31.
0: Salam dari Yanti. Salam balik Mbak Yanti. Mbak Yanti kalau aku ke Belanda boleh numpang ya?
1: Taruh aja di garasi.
0: Lumayan ngusir nyamuk.
1: Jarang yang punya garasi.
0: Emang gak ada Pak? Cluster,
1: ya jarang lah.
0: Sistemnya gimana sih Pak kalau rumah?
1: Ya gak rumah, kayak flat-flat gitulah.
0: Oh.
1: Yang punya garasi itu harus punya halaman lebar. Di sana punya halaman lebar tuh langka gitu.
0: Kalau parkir mobil? Kayak di kita nggak harus punya garasi.
1: Pinggir jalan.
0: Oh, pinggir jalan. Iya. Kalau di film-film parkirnya di pinggiran jalannya itu ya. Pantas lebar tuh jalannya.
1: Iya.
0: Iya. Boleh. Kita baca lagi nih, Foxian. Ini ada dari Mas Ivanus. Saya sedang memonitor Fox Radio Jakarta via handphone, tapi audionya tidak jeber, tapi masih kurang gaspol. Salam buat Babe dari Ivanus.
1: Iya, oke.
0: Tidak jeber tuh maksudnya apa ya?
1: Gelebar-gelebar
0: gitu
1: ya.
0: Okay.
1: Ya memang kita kebetulan audio kita ini audio prosesornya itu mengalami problem. Jadi kita ini real memang dari mixer sini.
0: Dari mixer kita,
1: diterbangkan ke udara. Ya
0: bukan
1: kan?
0: Bukan di Foxiana ya Pak ya?
1: Iya, di pemancarnya itu audio prosesornya Nah, kita lagi cari tempat yang supaya lebih das gitu ya.
0: Oke.
1: Makanya mungkin kita pindah dari yang sekarang lokasi pemancar kita.
0: Digeser ya, Pak?
1: Ya, kita cari tempat yang lebih bagus. Wih, dan mantap. Lebih tinggi. Wih. Gitu. Kemungkinan ini kita ngikut antenanya Metro TV.
0: Wih, mantep ya.
1: 300 meter.
0: 300 meter, Pak? Tingginya?
1: Tingginya. Bentar, lu manjat sana ya?
0: Buset, enggak. Di bawah aja. Ini mohon maaf. Masa suruh Bapak manjat 300 meter, maksian. Mohon maaf ini, Bapak, beneran. Be, ini malam minggu begini, biasanya ada orang yang kalau misalnya lagi ya putus cinta, atau lagi pekerjaannya sumuk, atau nggak berantem sama teman, biasanya kan suka ada tipikal orang-orang yang suka sendirian ya, Be. Betul. Ya. Nah, kalau ini kan pertanyaannya mungkin sangat personal nih, dan mungkin juga ya kalau semacam kayak Babe ya, pernah gak sih ngerasain kesepian yang aneh banget? Tiba-tiba kayak ngerasa feeling lonely secara ya, tiba-tiba betul. Kayak gitu-gitu.
1: Jadi
0: pernah Be ngalamin kayak gitu?
1: Pernah.
0: Walaupun keadaan lagi ramai nih?
1: Iya.
0: Oke, kenapa jadi, tuh Be?
1: Diputus cinta.
0: Itu mah udah gak ada lawan ya. Kalau perkaranya itu mah
1: bukan hanya diputus cinta.
0: Oke.
1: Dia bahkan mau married gitu.
0: Oh, ditinggal nikah. Ditinggal. Oke, iya, pernah Be?
1: Pernah.
0: Waduh, nyesel tuh.
1: Apa?
0: Yang ono.
1: Iya. Jadi ono. Gini ceritanya.
0: Be, jadi, seru nih. Hei.
1: Gue lucu. Jadi malam minggu kita berdua pergi.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kencan nih, kencan.
1: Kencan, jalan-jalan, okay. Makan bakso, biasalah. Yeah.
0: Gitu. Mantep.
1: Iya. Begitu mobil masukin garasi kan gelap-gelap.
0: Iya.
1: Nah, ini niat jahat keluar.
0: Bisikan-bisikan udah muncul, oke.
1: Main seruput aja. Emang bakso diseruput.
0: Minum, foksian, capek habis parkir, gitu loh. Aduh, aku nyapu lagi.
1: Apa yang terjadi? Ternyata bapaknya di sebelah gue udah.
0: Itu udah nyeruput tuh, Be?
1: Udah nyeruput, udah lama lah gitu. Wah,
0: bapaknya cuma mantau?
1: Enggak, dipukul saja.
0: Serius, Be?
1: Serius.
0: Terus gimana?
1: Gua pukul lagi.
0: Beneran,
1: Be? Iya. Dia nak.
0: Tapi udah tahu belum kalau itu bapaknya pacarnya?
1: Iya, tahu.
0: Oh, Bapak
1: tahu.
0: Udah notice.
1: Iya, udah notice.
0: Oh, tak kira
1: dan
0: Bapak
1: saya udah jadi tokoh pembicaraan kan.
0: Oh, di kalangan di dalamnya.
1: Keluarga mereka. Gitu.
0: Negatif atau positif tuh?
1: Negatif.
0: Kenapa, Be?
1: Ya, apa bahasa orang Batak gak punya uang, Pak? Dan hepeng-hepeng tuh.
0: Gak ada hepeng.
1: Gak punya duit nih. Okay. Masa depan madesu, masa depan suram.
0: Oke. Anak gue mau dibawa kemana?
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Image-nya kebetulan tuh. Dia termasuk orang berada lah. Okay. Gitu.
0: Style Bapak gimana? Masih rokes gak gondrong-gondrong?
1: Iya, gondrong. Kaosnya sini saya potong.
0: Idih, pantas dikepruk. Terus, itu berapa lama?
1: Bohongin gak tau lah, saya insting saya karena dipukul, ya saya pukul
0: balik,
1: lagi ya.
0: Respon,
1: jadi pukul-pukulan lah berdua. Begitu sadar ini,
0: calon berdua. Ya nggak salah, kita respon.
1: Iya, cuman dia tetap aja kan.
0: Iya, keliru.
1: Ya,
0: terus setelah
1: saya bilang,
0: sadar.
1: Saya minta maaf, saya terus kabur aja pulang.
0: Terus besoknya gimana, Be?
1: Besoknya?
0: Ada penyelesaian nggak? Apa diselesaikan? Ya,
1: cewek saya datang. Gila lu.
0: Iya. Enggak kok bisa enggak kedetek gitu loh, Be. Pas lagi markir.
1: Iya kan lagi nyerumput sop tadi.
0: Iya.
1: Lagi enak-enaknya.
0: Lagi soda kecampur es batu tuh, eh.
1: Iya.
0: Tuh seger-seger.
1: Soda gembira.
0: Aduh ya Allah, iya benar-benar
1: nggak ngeh lah.
0: Dan
1: itu apa namanya garasinya tuh agak gelap itu.
0: Oke. Oh mobil dari si.
1: Ya mobilnya cewek, saya nggak mana punya mobil.
0: Oke. Berpikir wah gelap aman nih bro, minum soda gembiranya gitu kan.
1: Tadi kan belum sempet di mobil.
0: Oh iya, fokusnya tir. Iya. Tiba-tiba. Celdus.
1: Ya,
0: itu kenapa, Be? Pala kah, leher kah, atau
1: pipi saya dihajar. Buang gitu. Gue tak sini dah tak sih. Buang gitu. Ya perkat.
0: Ya Allah.
1: Aduh,
0: rokes banget ya.
1: Aduh, hancur. Aduh.
0: Terus udah selesai tuh besoknya.
1: besoknya itu kan malam minggu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Minggunya cewek saya datang ke kos-kosan saya.
0: Oke.
1: Okay. Dia bilang, lu gila lu katanya. Okay. Babe gue lu ajar.
0: Itu langsung dapat surat PHK gak Pak dibawa?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oh masih terus, underground ya?
1: Iya gitu. Okay. Terus minggu depannya saya datang ke rumah dia.
0: Minta maaf nih.
1: Ceritanya mau minta maaf.
0: Iya. Oke, berjiwa besar.
1: Tapi pacar saya nangis aja.
0: Takut pasti, Be?
1: Enggak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena bapaknya bilang, bulan depan lu married katanya.
0: Widih, dijodohin?
1: Langsung dijodohin.
0: Wih, remu udah jiwa rocker kita nih, Be.
1: Saya nyungsep di kursi.
0: Terus, Be?
1: Ya udah kan.
0: Mau saya, gimana lagi?
1: Iya, saya pulang ke kos-kosan.
0: Uh-uh.
1: Itulah lagunya Rob Stewart.
0: Oke.
1: Okay. I don't want to talk about it.
0: Oke, okay, itu yang lagu. Ya, oh iya, itu yang pernah Bobby request ya.
1: Betul.
0: Oke, oke, oke.
1: Nanti putar lagi.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Saya akhirnya gendeng saya. Karena harapan saya ini memang mau serius saya sama dia.
0: Oh, mimpi mah udah.
1: Ya.
0: Nah, gue pentokin namanya dia nih. Iya, iya, iya. Ya.
1: Saya kan gonta ganti pacar kayak sarapan pagi.
0: Iya, iya. Ya pokoknya yang ini mah udah capek lah ya.
1: Iya, gitu. Saya bilang ini kayaknya bener.
0: Oke, serius
1: anaknya,
0: nih.
1: Iya, anaknya pinter. Iya. Apa namanya, keluarganya juga.
0: Jawa juga, Pak?
1: Jawa, Jawa.
0: Oh, Jawa juga. Jawa. Okay. Seumuran, tah?
1: Ya kurang lebih lah, mungkin dia di bawah saya 1 tahun.
0: Oke, okay. Berapa lama tuh Pak? Sebelum ada eksekusi ditinju sama bapaknya?
1: Lebih dari 1 tahun.
0: Oh iya, sudah kental kalau setahun mah. Iya, iya.
1: Dan
0: iya,
1: saya udah perkenalkan dia ke
0: keluarga bapak.
1: Oke, okay, gitu. Okay.
0: Tapi udah ada kayak semacam validasi nggak, Bu, Pak, aku mau serius sama ini gitu?
1: Oh saya udah bilang sama udah orang ada tua.
0: Iya, iya. Oh iyalah, jauh Pak, dalam itu Pak.
1: Iya, jadi udah oke. Okay. Dan saya udah membayangkan nanti apa namanya, dia kan senang sekolah.
0: Iya, iya.
1: Ya nanti lu jadi dosen aja lah gitu ya. Gua kerja yang lain kan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, iya. Masih masih silaturahmi enggak sih, Pak, sekarang? Udah lost kontak.
1: Ya awal-awal kutus-kutus. Uh-uh. Saya kan bikin seminar ke Solo.
0: Nah, ketemu, oh, beliau
1: dia,
0: ini.
1: Dia, dia dekan Fakultas Pertanian.
0: Oh, notice nggak waktu Bapak datang ke sana?
1: Ya jelas notice. Gimana nggak notice?
0: Cinta pertama, Bro. Sampai digibeng.
1: Aduh. Waktu seminar kan harusnya dekan hadir ya.
0: Ya.
1: Ini kagak ada, dia nggak mau datang.
0: Ah. Gitu. Tapi kontekan, walaupun nggak datang.
1: Nggak juga, gitu.
0: Oh, okay.
1: Lewat anaknya.
0: Oh.
1: Anaknya bilang, mama gak bisa datang, katanya ada urusan apa.
0: Takut gitu. Kali B memori hidup iya lagi gitu kan. Oh dianya juga masih kental juga tuh ya.
1: Wow, kayaknya bantalnya ada foto saya.
0: Aduh. Siapapun itu ibumu, ibu yang tadi bapak bicarakan. Itu beruntung banget tuh.
1: Iya betul.
0: Mendapatkan attention dari seorang Bambang Pranoto tuh.
1: Iya. Terus tapi jangan sekarang ya.
0: Ya jangan, jangan.
1: Sekarang kamu udah peot.
0: Kan ada tanamilah tanamu, Be.
1: Wais. Enggak tahu dia.
0: Harus berapa lama?
1: Pokoknya hancur. Saya bilang, kok jadi nenek-nenek aduh, gini?
0: Aduh ya Allah. Ampun. Ya.
1: Seperti itu. Gara-gara itu, saya 1 semester nggak kuliah saya.
0: Oh hilang arah lah ya.
1: Iya udah kacau saya.
0: 1 semester dulu berapa sih Pak? 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: 6 bulan. Oke. Hilang arahnya tuh gimana Pak?
1: Ya pokoknya bingung aja, udah males ngapa-ngapain gitu.
0: Ada nakalnya nggak?
1: Oh nggak ada, gak saya ada. Orang baik-baik dari dulu.
0: Mantep, tetap lurus ya walaupun hilang arah. Nah, oke. Paling udut doang ya Pak sama bakso.
1: Ya udut aja minta rokok temen. Karena gak bisa beli utut.
0: Iya. Aduh, radarnya kurang canggih Bapak itu.
1: Bukan radar. Itu apa memang itu? Kalau misalnya terus, hancur juga ya kan. Keturunan saya gak ada yang cakep. Padahal waktu muda cakep loh. Sekarang saya lihat fotonya, aduh.
0: Ini siapa? Ini yang dulu gak sih? Aduh ya ampun. Be, ini ada dari Mbak Yanti.
1: Iya.
0: Mau tanya nih Mas Nonser, izin ke Babe, sampai kapan ada di Jakarta? Apa bisa jumpa dengan Babe, mau silaturahmi? Mantep.
1: Iya, bisa aja. Saya sampai tanggal 24.
0: 24 Juli ya. Mbak Yanti, Mas Ivan ini, Mas Ivan Aus katanya.
1: Bisa. Datang aja ke kantor ya. Di atas jam 12.
0: Di atas jam 12 tuh,
1: karena Mas saya Ivanaus masuk kantor biasanya di atas jam 12. Mudah-mudahan bisa ketemu.
0: Sangat-sangat office ya, Cilanda KKO 9B. Ya,
1: sambil nunggu sambil ngopi, kita ada tempat ngopi.
0: Di kafe Mangolango Coffee and Eatery, Mas Ivan. Jadi bisa di situ. Sambil santai. Kalau Babe datangnya sekitar jam 12-an, tapi ntar dikoordinasi dulu ya kehadirannya Babe-nya gitu loh. Karena ya Babe harus ada sesi foto atau apa enggak ya, Be?
1: Enggak ketemu pejabat enggak juga.
0: Enggak juga. Lawa ngapain Netflix?
1: Enggak, saya emang bangun siang.
0: Oh iya.
1: Saya siapa bangun tahu? Kan jam 9, jam 10.
0: Iya, lagi chill gitu kan. Babe lagi menyelesaikan serialnya Foxian ya, sangat siang.
1: Gak ada hubungannya juga kamu sih.
0: Ya, ada yang WhatsApp lagi. Malam Om Rin, selamat siaran. Saya tugas negara dulu ya. Ini siapa? Ya. Cocok nih a whiter shade of pale, pokol harum buat bapak-bapak Bambang di Jabodetabek katanya. Siapa sih ini? Kasih nama ya. Oh. Mas Joshua, oke Mas Joshua. Siap. Selamat siaran, saya tugas negara dulu, siap.
1: Masa prokol harum terus.
0: Be, ada Mas Bams. Dia beli banyak nih, Be. Selamat malam, Babe. Mas Rino, doanya sehat selalu. Doa kembali ya buat Mas Bams di Bandung. Babe, Mas Rino, alhamdulillah kiriman giveaway hadiah minyak sangat-sangat ultimate-nya sudah keterima tadi sore. Jadi pengguna setia produk sangat-sangat. Terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya.
0: Dia travel size-nya difotoin ada 3 nih, Be. Ultimate. Yeah. Terus yang ini apa sih?
1: Taman utama nih.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Terus ada yang ultimate juga yang gede sama kaliku-kalikunya 1.
1: Yeah.
0: Wih, banyak lengkap loh dia.
1: Iya.
0: Ya.
1: Yang mandi kan 2 kali.
0: Iya. Yeah.
1: Sabun mesti banyak stoknya.
0: Oh iya, siapa tadi tuh namanya? Mas Bams. Kalau pakai kaliku-kaliku katanya dipotong kecil-kecil.
1: Iya, ya jangan kecil banget lah, sedeng lah. Kalau kecil kan
0: kecil semenel.
1: Sabunannya susah. Mencelat lagi.
0: Cepet masuk larut kata ya, Pak ya.
1: Masuk ke tempat lubang keluarin dan susah nyarinya.
0: Udah langsung larut itu.
1: Larut ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau dan taruh di tempat yang kering, jangan tempat yang basah.
0: Oke. Gitu. Babe, ada dari Mbak Duti. Apakah semua minyak balur sangat-sangat ada masa berlakunya? Sekiranya lebih dari masa berlakunya dan ternyata minyaknya masih ada, apakah khasiatnya masih ampuh?
1: Jadi pengalaman saya,
0: ya,
1: dari sejak saya percobaan 2011,
0: ya,
1: itu minyak masih saya simpen. Gitu.
0: Oke.
1: Dan kalau saya kangen saya pakai dan masih berkhasiat. 2011 loh.
0: 2011?
1: Yo.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang masih ada.
0: Oke. Walaupun udah best use for-nya ya.
1: Iya, bahkan pada waktu saya bikin itu belum ada merek itu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oke. Berarti gak apa-apa tuh Mbak Duti?
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya?
1: Iya, jadi cuman di tempat, jangan dibuka ya.
0: Oh
1: kan?
0: iya.
1: Jadi
0: iya,
1: ditaruh tempat kering, jangan kena air ya kan.
0: Misal Pak, Mbak Dutinya ini dia make ultimate di tahun 2026 nih. Udah dibuka sekali terus masih ada isinya, ditutup lagi.
1: Tutup lagi.
0: Dia akhirnya lupa makainya di 2028, 2 tahun.
1: Gak masalah.
0: Gak masalah ya?
1: Gak masalah.
0: Oke, gak masalah. Tenang. Ya Mbak Duti.
1: Jadi, supaya enggak expired date-nya itu sebetulnya hanya karena kita mengikuti aturan
0: regulasinya aja.
1: Bahkan kalau di Belanda itu selama di tempat yang bagus dia enggak kasih expired date loh.
0: Oh gitu
1: ya.
0: Regulasi di sana enggak mengatur itu.
1: Iya, karena dia cek ini 100% herbal.
0: Oke.
1: Dan dimasak kan gitu. Okay. Jadi enggak ada expired date-nya. Okay. Ini kayak wine aja lah.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Wine kan juga dimasak kan.
0: Betul. Berarti kalau misalnya non chemical di sana mungkin ada pengecualian tertentu atau regulasi tertentu ya, Pak?
1: Ya enggak, dia cek kan, dia punya laboratorium yang dia bisa cek. Ya kan. Yang sebetulnya kenapa expired itu karena mengandung air. yang bikin apa jamur, bakteri itu tubuh, adalah karena ada air. Nah, ini dimasak 5 jam di minyak, mana airnya ada kan?
0: Okay.
1: Udah habis lah air.
0: Ekstraknya udah habis duluan tuh. Baiklah, kata Mbak Duti katanya. Siap, sama-sama Mbak Duti ya. Jadi berkhasiat sepanjang masa ya, kata
1: betul,
0: gitu.
1: Betul,
0: betul. Betul tuh ya, katanya Mbak Duti.
1: Ya, tapi masa sepanjang masa beli terus dong. Kalau terus saya makannya apa? Dipakai cuma disimpan aja.
0: Mungkin kalau khasiatnya siapa tahu ada yang kelupaan, mungkin sepanjang masa iya, tapi kan nggak mungkin lah sebulan nggak habis pas
1: udah habis. Iya, satu habis.
0: Aku aja belum sebulan udah netes nih dipakai rame-rame, sebel banget.
1: Karena banyak pengguninya.
0: Iya, banyak pengguninya, banyak copet di sana tuh.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya. Terus dari Mas Joshua, lagu Sweat Positivity, thank you katanya. Mas Jo, kata Babe suruh ke kantor, syukurin. Gak bercanda Mas Jo, selamat istirahat.
1: Dia besok katanya.
0: Iya, tugasnya besok.
1: Gantian sama Mas Tona.
0: Iya. Kaget dia ntar, hah sekarang. Kita tahan dulu ya, Be ya.
1: Oke. Okay.
0: Tadi ada lagunya Babe, apa Be tadi Be lagunya?
1: I don't want to talk about it, Rob Stewart.
0: Rob Stewart.
1: Iya. Yeah.
0: Kita akan memutarkan satu lagu dari Babe, I don't
1: want to talk about it.
0: Oke, ini salah satu lagu yang berkesan ya buat Babe ini. Ada memori
1: enggak
0: yang...
1: kesel. Bukan berkesan, kesel.
0: Kesel.
1: Tapi kadang-kadang ya, kita pada sekali waktu kita harus kekesalan itu kita tengok zaman sekarang kan. Itu kan waktu itu saya dianggap kere itu.
0: Oke. Okay. Pada waktu itu ya, Pak.
1: Iya, okay, gitu.
0: Diremehkan lah.
1: Diremehkan. Oke. Okay. Karena tak bermasa depan katanya.
0: Tapi okay, sekarang weh punya segalanya dong.
1: Ya.
0: Mohon maaf.
1: Iya.
0: Biasanya Bapak ngomong gitu.
1: Iya, pasti nangis secara Bombay.
0: 0811 8121 3998 buat kamu Foxian Sangasian yang pengen ngobrol-ngobrol sama Babe. Hayu monggo sampai jam 11 malam ya, formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi cerita atau pertanyaan kamu ke Babe. Kita tunggu ya di radionya Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: baru dari podcast Rahasia Sehat.
1: Gym gue.
2: Dia anak ke gym.
1: Gym gue.
2: Keren banget.
1: Awalnya emang jujur aja endorse.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
2: Terus keterusan.
1: Dia minta target dari berat badan lu 112. Kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
0: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di Maribung Rebut kembali di malam ini, Foxian. Dan sekarang sudah waktu, sudah mau setengah 10 aja dong.
1: Cepet amat.
0: Iya, gak seru nih.
1: Belum ngopi.
0: Belum ngopi, tapi muter. Kita tambah kopinya.
1: Oke.
0: Oke, kita langsung bacain WhatsApp dulu nih, Beh.
1: Silakan.
0: Ada yang masuk.
1: Iya.
0: Ini dari Baduti. Kalau kata Baduti, jinglenya bagus nih, baru ya. Enggak ya, udah lama ya, Beh ya?
1: Udah lama, itu kan sebelum ulang tahun kita yang kedua.
0: Betul. Ini jingle second anniversary-nya. Iya. Sangat-sangat bulan Mei kemarin, Baduti.
1: Terima kasih dibilang bagus ya.
0: Dia enggak tahu.
1: Dia enggak tahu dia.
0: Behind of the scene-nya itu lagu ya.
1: Iya. Jangan kasih tahu.
0: Aku aja, hah, masa sih?
1: Jadi orang juga gak percaya kan.
0: Iya.
1: Tapi itulah teknologi.
0: Mbak Duti langsung paham nih kalau Mbak Bi bilang itulah teknologi. Hai. Ini ada dari Mas Ivan. Kata Mas Ivan, Oke. Nanti ya Mas Ivan ya, aku ntar coba koordinasi untuk confirm jadwalnya Mbak Bi. Karena jadwalnya Bapak kan juga lumayan ya Pak ya.
1: Lumayan,
0: Jakarta,
1: dan gitu, tidak kan pernah
0: kosong.
1: Ada yang firm ya, selalu ada aja gitu loh.
0: Pasti jadwal udah dibikin, masih ada yang nyundul gitu ya. Jadi ntar aku coba koordinasi dulu ya sama PA-nya ya Mas Ivan. Makanya dengerin terus ya, Maribung Rebut kembali sampai bulan Juli gitu.
1: Kalau pas siaran pasti ada dia.
0: Iya pasti ada, bener.
1: Gitu. Jadi datang aja ya.
0: Iya benar, boleh tuh kata Babe.
1: Kalau malam mau datang, pasti ketemu.
0: Pasti ketemu Babe kalau malam-malam mau siaran. Datang aja di Cafe Mangolango Cafe and Eatery.
1: Iya.
0: Cilandak KK 9. Cilandak KKO 9B.
1: Iya.
0: Kok aku
1: kamu 9B ya namanya?
0: 9B.
1: Iya. Oke. Oh, 9 juga ya?
0: Iya ya.
1: Iya, sangat-sangat.
0: Tuh, Babe aja enggak nge.
1: Saya enggak nge kalau ini nomornya 9.
0: Iya. Iya, berarti angka 9 kece ya.
1: Kece.
0: Eh, Rino 9 Juni loh, Beh.
1: Oh, gitu. Udah lewat kan?
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Susah kalau nih kalau nyari celah ke Babe ya, emang basicnya Babe itu orangnya tuh usil beneran loh Foxian. Jadi nggak kena kalau mau ceng-cengan sama Babe itu. Be, aku ini mau nanya nih, tadi sempat baca satu WhatsApp dari Foxian ya, yang dia malam hari ini tuh masih bekerja, tapi kata dia sebagian penghasilannya itu untuk membantu keponakan-keponakan dan saudara-saudaranya. Nah, aku pengen bertanya sama Babe nih.
1: Iya.
0: Terkadang ada Foxian atau Sangasian di luar sana ya, yang bekerja itu sebagai tulang punggung nggak cuma keluarganya, Be.
1: Betul.
0: Bisa jadi saudaranya, keponakan-keponakannya kayak tadi gitu ya. Tapi kalau mau aku tanya nih, Be, ada nggak sih garis di mana tuh batasan untuk kita tuh kapan sih hidup untuk orang lain itu sehat dan kapan itu udah dianggap terlalu jauh?
1: Betul. Jadi tentu kita harus disiplin.
0: Ya.
1: Kalau kita untuk keluarga misalnya dan yang lain-lain, itu harus persentasenya dipersiapkan dulu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kalau orang yang kerja rutin ya, artinya gajinya tetap kan.
0: Yeah.
1: Jadi misalnya berapa? 20%, 25%, paling tinggi 30%.
0: Oke.
1: Okay. Untuk keluarga.
0: Untuk keluarga.
1: Bantu keluarga. Okay. Gitu.
0: Sisanya mah untuk kepentingan kita dan keluarga kecilnya ya.
1: Karena gimana pun juga apa yang kita dapat ini pertama kali itu haknya keluarga, keluarga dekat ya, family ya.
0: Family.
1: Gitu. Nah tapi yang lain-lain ya diproyeksikan aja berapa persen.
0: Oke,
1: tetap. Dan kalau tidak ya, mampu yang nggak masalah loh, nggak ada
0: betul,
1: feeling guilty, nggak ada.
0: Benar. Jadi kalau kata menurut Babe mah 30% mah itu udah maksimum kali ya.
1: Ya maksimum.
0: Maksimum. 70%-nya mungkin kalau yang udah punya keluarga kecil, anak atau istri ya itu untuk mereka gitu
1: dulu. Betul. Ya, Pak, dan kita kan harus siap cadangan untuk tabungan.
0: Betul. Nah gitu tuh ya Foxian. Kadang ada orang yang bekerja benar-benar ya, ah ini mau bantuin keponakan dan lain-lain. Tapi ada yang istilahnya generasi sandwich nih Pak. Generasi sandwich ini kayak semacam dia mendapatkan tuntutan tuh dari atas di bawah, di mana dia bantu ke adik-adiknya, terus juga backup keluarganya gitu.
1: Ya, tapi tetap harus diatur berapa persennya. Dan roda family intinya jangan sampai terganggu gitu.
0: Oke.
1: Karena kalau terganggu nanti, kalau dia suami ya istrinya pasti ngomel. Dan itu akan jadi disaster nanti.
0: Yes, betul. Ya,
1: kalau dia gak setuju kita bantu seseorang gitu ya.
0: Betul, betul. Kalau semisal Pak POV-nya Pak, kita mengandai-ngandai. Ada babe dengan keluarga gitu ya. Terus ada family babe yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tapi dari pihak keluarganya babe bukan melarang sih, kayak membatasi dulu lah karena ada kebutuhan tersendiri.
1: Iya, jadi
0: yang babe lakukan apa?
1: Betul. Itu? Selama kita kan punya garis-garis lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Punya batas-batas.
0: Batasan.
1: Ya. Okay. Ya kalau itu memang melebihi batas, ya menurut saya wajar untuk komplain kan.
0: Okay.
1: Misalnya istri komplain sama saya. Kegedean tuh ngasihnya kan kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah itu suka tidak disadari oleh keluarga kita.
0: Oke. Okay. Karena sering dibantunya itu ya Pak ya.
1: Betul. Okay. Dianggap tajir. Dimintain apa aja harus ada.
0: Okay. Semisal gak ngasih dianggap pelit.
1: Betul.
0: Sombong.
1: Iya. Dan ya bagi saya kita harus menerima risiko itu,
0: iya sih.
1: Karena beteng utamanya kan keluarga,
0: iya sih, benar.
1: Jadi ini harus dipenuhi dulu baru yang lainnya gitu. Karena inti keluarga inti ini memang kita kerja buat keluarga inti kan.
0: Iya.
1: Ya, karena, iya betul. Ya kalau memang ada kelebihan ya silahkan bantu.
0: Tapi keluarga. Kalau emang nggak mencukupi atau emang nggak bisa,
1: ya kita bilang say no ya.
0: Dengan segala konsekuensinya.
1: Betul,
0: tuh
1: dibalik memang, say no-nya betul, ya Foxian. Terutama ya. Di Indonesia nih kayaknya kalau yang tajir suruh
0: bantu,
1: gitu, bantu ya. Semuanya. Iya, iya.
0: Padahal dia mencapai tahap tajir aja tuh.
1: Weh tuh setengah modar.
0: Dengkul udah lemas,
1: iya.
0: Gemeter-gemeter.
1: Iya. Yang masalah tuh kan mental. Pas kita menderita tuh kan, waktu menderita senggol aja enggak.
0: Iya sih ya. Benar.
1: Begitu kita punya duit, ini dong, bantu dong, ini dong.
0: Ditabrak tuh
1: iya,
0: Pak,
1: bukan nengkol
0: lagi
1: betul.
0: Tuh. Diak aja. Ya,
1: nah ya, itu, ya. Jadi kenapa nggak dari dulu bantu?
0: Iya, gitu. Ya. Tapi salah nggak sih Pak, secara sudut pandang moral ya? Misalnya
1: ya.
0: Aku deh gitu kan. Ketika aku lagi susah gitu kan, terus bukan mengignore mereka, cuman emang posisinya kalau nolak nggak enak, jadi tak diemin gitu ya misalnya.
1: Ya, itu menurut saya betul.
0: It's
1: karena
0: okay
1: itu
0: ya.
1: Hak Anda untuk menentukan okay. Memberikan bantuan atau tidak.
0: Walaupun itu hitungannya keluarga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena di Indonesia ini ya gitu. Kalau tahu keluarganya tajir melintir ya semualah gerupu.
0: Iya benar. Babe pernah enggak di posisi seperti itu?
1: Pernah.
0: Di udah di Jakarta apa udah di Bali?
1: Ya, apalagi selama tajir melintir. Ada aja gitu. Itu bukan hanya keluarga, teman dan sebagainya.
0: Okay.
1: Ya saya harus membatasi.
0: Okay.
1: Kalau memang urgent ya oke, gitu.
0: Okay.
1: Misalnya buat anak sekolah ya kan, saya prioritaskan.
0: Gitu. Oke, okay. Ada klasifikasinya ya, Pak, ya.
1: Terutama untuk anak sekolah. Betul. Itu saya prioritaskan. Gitu.
0: Gak semena-mena. Oh, babe bisa nih segala macam.
1: Iya.
0: Cak. Nggak juga.
1: Nggak juga.
0: Karena ya Foxnya juga harus tahu ya, babe juga di tahapan ini ya nol gepengnya iya, ya kan. Terus 12 tahunnya di apa Pak?
1: Di Bali.
0: Di Balinya gitu kan.
1: Ya kita dulu waktu
0: sampai bengong-bengong depan kali
1: iya depan kan. Kali bengong-bengong untuk gak nyebur aja.

0: gitu. Kalau untuk sekolah sih oke lah, karena itu untuk masa depan the next generation. Yang
1: urgensi ya Pak.
0: Iya.
1: Iya. Nah gitu tuh Foxian. Kan Foxian sama Sangasian juga gak tahu tuh, Babe nongkrong depan kali, terus Babe mikir nih ke supplier bebek waktu itu.
0: Gak tahu. Oh sadis, sadis, sadis. Waktu zaman susah sadis.
1: Bebek gimana dibayar apa enggak, sampai nyamperin ke perusahaan tuh ya, bawa-bawa Mas Uki tuh.
0: Iya.
1: Gak tahu.
0: Mas Uki masih merah delima itu.
1: Masih unyu-unyu Mas Ukinya.
0: Belum 3 bulan kita ajak pergi ke Denpasar dengan mobil tanpa AC dan penuh dengan noda mobilnya. Ya kan, tapi itu ya harus dijalanin gitu. Jadi it's okay gitu loh.
1: Yes.
0: Jadi cerita-cerita heroik waktu zaman melarat itu itu enggak masalah. Karena nanti pada satu titik kita akan mentertawakan keadaan itu.
1: Oh, gue pernah tuh kayak gitu.
0: Ya, gitu ya, Pak ya. Dan sekaligus buat belajar untuk kita selalu mikir dan selalu ada cadangan dengan nabung tadi.
1: Pak, kalau misalnya dari pengalamannya Babe nih, seperjalanan sampai detik ini, kalau misalnya ada pilihan motivator, inspirator, Bapak lebih pilih di mana?
0: Apa?
1: Title, motivator, inspirator.
0: Aku nggak butuh title itu kok.
1: Ush, keren, keren banget. Yang ini
0: nggak usah.
1: Keren nih. Yeah, why, kan? Bapakku?
0: Apa?
1: Why, kenapa?
0: Saya itu tidak pernah menjual kata-kata.
1: Wiska.
0: Ya, jadi kata-kata Pak, kalaupun saya omongkan itu free buat semua orang.
1: Nah itu nah, yang sempat aku
0: ya, apakah itu menjadi motivator
1: ya,
0: atau jadi apa koordinator atau jadi inspirator atau jadi ya kolaborator? I don't care.
1: Iya iya iya.
0: Iya kan. Iya. Iya
1: iya.
0: Jadi gini loh, kenapa kita untuk berjuang
1: ya
0: harus ada motivator gitu? Maksud saya kalau orang berjuang tuh harus dari original diri dari diri sendiri.
1: Setuju.
0: Kalau pakai motivator tuh gak berjuang itu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kita dikasih kayalan sama orang.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, terus kita ikutin.
1: Oh, tinggi-tinggi nih.
0: Ya,
1: mobil, rumah, betul, blah, blah, blah. Ya, tapi bayar kelas.
0: Terjun laut. Percaya, kalau motivasinya itu tidak datang dari diri kita.
1: Iya, yeah. Mental.
0: Pasti mental.
1: Oke, oke, oke.
0: Anda bisa baca buku motivator seseluruh perpustakaan pun
1: sampai mata nambah minus ya, juga ya
0: nggak jadi karena motivator tuh datang dari pengalaman pribadi dan dari diri kita sendiri.
1: Benar itu. Setuju nih Foxian. Ya.
0: Jadi seperti penemuan-penemuan besar dunia itu dari pengalaman ilmuwan itu
1: ya, dirinya sendiri
0: ya, betul ya. Dan seorang ilmuwan kan sibuk dengan apa yang dia kayalkan
1: ya.
0: Dan setelah terbentur-bentur akhirnya timbullah
1: terciptalah
0: produk atau teori baru ya. Tapi harus datang dari originally dari diri kita sendiri, dari pengalaman kita, bukan karena dari baca buku
1: Bukan juga dari statement orang arahan orang
0: Saya masih termotivator misalnya dengan karya novel gitu itu masih masih tapi kalau dari motivasi orang enggak.
1: Oke.
0: Saya dengarkan ya motivasi orang sebagai second opinion aja. Apakah memang sesuai dengan apa hati? Kalau memang sesuai ya oke, kita
1: ambil,
0: jalanin ya.
1: Diolah gitu diolah. Ya. Enggak cocok tinggal.
0: Betul.
1: Sesimpel itu aja.
0: Ya karena manusia itu diciptakan individual ya.
1: Ya.
0: Itu unik.
1: Oke.
0: Ya, belum tentu dengan cara saya berhasil, terus dengan cara orang lain tidak berhasil. Belum tentu. Karena itu sangat terpengaruh dengan diri kita sendiri.
1: Oke.
0: Wow. Eh, ya.
1: Wow, ini udah wow banget.
0: Iya.
1: Pak, aku ingat banget, Foxian, ini the real lessons dari Babe. Mungkin Babe kalau masih ingat kali ya. Waktu itu tuh aku sempat bertanya ke Babe nih ya, Foxian Sangasian nih, tentang salah satu pilihan opsi pekerjaan waktu itu.
0: Iya.
1: Dan statementnya Babe tuh ya, gak bisa memberikan arahan, tanya sama diri kamu sendiri. Tuh, itu. Babe cuma segitu doang loh, Foxian. Iya. Terus Babe cuma ngeklunya gini. Kata hati berbicara apa?
0: Betul.
1: Udah sesimpel itu aja. Ya. Terus Babe langsung udut.
0: Jadi seperti itu. Karena kita lupa. Kita tuh membawa jiwa ya.
1: Yes.
0: Dan jiwa tuh harus diajak dialog.
1: Ya, ya.
0: Kita tuh jangan merasa sendirian. Enggak loh. Kalau orang Jawa tuh bilang saudara empat, limo pancer. Jadi kita tuh diiringi lima saudara sebetulnya.
1: Okay.
0: Setiap pribadi.
1: Quote-unquote ya Pak?
0: Iya.
1: Okay, okay.
0: Nah itu harus ada dialog.
1: Okay.
0: Jadi kita dipersiapkan.

0: Dan sebetulnya walaupun tanpa teman, sistem kita untuk berdialog tuh ada.
1: Oke. Ada medianya sebenarnya yang ada, kita gak sadarin ya, Pak ya.
0: Dan itu bisa kita pakai loh.
1: Iya.
0: Tapi ya jangan sambil keluyuran ya, nggak bisa.
1: Nggak bisa fokus.
0: Iya, mesti duduk diem seperti saya dulu di pinggir kali, bengong. Cuman nggak nyebur.
1: Iya. Babe tuh, aduh Foxen beneran deh. Kalau cuma datang sini, Babe minta duit tuh, wah hele diketawain sama Babe lu. Babe mah dari nol gepeng, bengong-bengong dan perjuangannya jauh Fox ya.
0: Dan saya besok pagi mau makan apa aja udah nggak tahu.
1: Dulu ya Be.
0: Iya.
1: Udah masrah banget tuh.
0: Ya saya bilang udahlah. Burung di langit aja gak pernah punya sawah aja bisa makan, masa saya manusia ganteng gini. Ya kan gitu. Jadi saya gak tahu, saya lepas aja dan gak tahu bagaimana besoknya ada aja opportunity.
1: Dan emang yang tadi yang aku lanjutin sedikit tuh, intermezzo adalah waktu Babe bilang, tanya sama diri kamu sendiri, hati berbicara apa, cobalah tanya dan bicara sama diri kamu gitu. Akhirnya tahu gak Foxian aku ngambil langkah apa? Dua alternatif atau dua offering itu kata Babe pasti ada behind the scene atau enggak reasonnya. Coba dipikirkan baik-baik. Udah akhirnya aku menemukan satu jawaban dan akhirnya itu plong. Dan emang aku merasa kayak benar juga nih gitu ya. Ini aku bukan peres depan Babe ya, tapi memang terkadang ilmu seseorang itu adalah dari pengalaman hidup dan itu enggak ada di teori di kelas.
0: Betul, betul. Itu. Jadi jangan percayalah sama segala macam apa namanya kelas-kelas itu ya,
1: berbayar lagi dan lain-lain. Betul-betul
0: jalanin menurut pengertian kamu. Betul, betul. Apapun di muka bumi ini, kamu sudah dipersiapkan untuk bisa berjuang.
1: Betul.
0: Tuhan tidak memberikan sembarangan kepada dirimu ya,
1: ini
0: kan? Jadi gak usah takut
1: ya, kan? Itu betul. Mahal nih Fox
0: ya, jadi orang tuh suka lupa bahwa dirinya tuh mampu. Bahkan apalagi pas lagi nggak punya duit, ditagih hutang.
1: Saya pernah ya.
0: Jadi itu sebetulnya saya goblok itu. Saya dapat duit banyak. Terus saya mau beli mobil, tapi ngutang gitu loh.
1: Padahal masanya tuh, padahal kalau cash bisa.
0: Ya padahal cash juga bisa. Nah sampai titik duitnya habis kan. Nah utangnya kan jalan terus.
1: Belum hitung-hitungan bunga nih. Belum kehitung.
0: Enggak ya, itu sama bunganya pokoknya kehitung. Sekian lah setiap bulan. Dan kita untuk nyari segitu sekian bulan uang itu setengah mati. Udah gitu listrik juga. Ya kan?
1: Biaya rutin tuh.
0: Biaya rutin, beras juga. Numpuk deh. Frustasi saya gitu.
1: Oke. Oh, pernah di masa salah kalkulasi ya Pak hitungannya ya?
0: Iya, salah kalkulasi.
1: Oke.
0: Jadi makanya ngitung duit tuh mesti harus cerdik
1: ya.
0: Dan kalau kita punya uang banyak, kita harus sisakan buat tabung in case ada apa-apa gitu. Karena dunia ini kayak bola piala dunia
1: gitu. Nggak bisa ditebak. Bisa berputar terus ya.
0: Iya gitu. Jadi
1: apa ya, kemarin Babe sempat bilang hal yang nggak apa Babe yang hal yang belum terjadi. Aku lupa lagi jendela apa Babe.
0: Oh jadi gini. Kegagalan kita itu merupakan cendela keberhasilan kita.
1: Itu.
0: Kegagalan. Cuman kalau cendela kan mesti loncat.
1: Iya.
0: Kalau nggak loncat tabrak.
1: Minimal masih tetap ada usahanya.
0: Iya, harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha nonsen.
1: Iya. Itu nyebur ke laut.
0: Nyebur ke laut. Ya kalau di Santorini nggak masalah.
1: Itu berenang.
0: Berenang namanya.
1: Kalau ini kelelep lu.
0: Jadi ini loh, orang tuh nggak percaya bahwa dirinya tuh senjatanya tuh komplit.
1: Oke.
0: Ya. Terus yang berikutnya adalah hope.
1: Apa?
0: Hope, harapan.
1: Oh harapan. Oke.
0: Jadi harus kita pacu diri kita bahwa kita tuh masih ada harapan.
1: Oke.
0: Jangan dibunuh harapannya itu.
1: Oke. Berarti kalau memang kita lagi ya mengalami posisi atau kondisi yang kurang beruntung lah ya Be ya. Ya jangan putus harapan pasti.
0: Ya harus ada harapan. Kalau harapan gak ada itu ambiar semuanya.
1: Ambiar, oke.
0: Ya, gitu. Kita kehilangan harapan tuh udah kayak layangan putus.
1: Oke. Yang udah udah gak ada pegangannya.
0: Iya betul. Karena harapan itu juga menuntun kita ke jalan-jalan yang masuk akal.
1: Oke. Garit. Ini ilmu banget. Kegagalan adalah jendela keberhasilan.
0: Jadi jangan harap tanpa kegagalan Anda berhasil.
1: Betul. Gak ada yang kotor. Ya, kalau gak belajar ya gak ada yang kotor gitu. Pasti ya yang namanya kotor-kotor belajar nantinya.
0: Iya, gak apa-apa fosil. Gitu. Iya. Nah cuman ya jangan ngikutin saya ya. Sampai kayak apa, kayak bambu. Kita udah di ujungnya itu ya.
1: Tiut.
0: Sambil ngeliat siapa, help. Gak ada yang help satupun. Tahu-tahu datang helikopter. Selesai lah udah.
1: Berarti Foxen, kalau misalnya kamu merasa kamu dirinya tuh generasi sandwich atau emang positioning orang yang sedang membantu banyak keluarga atau adik-adik atau apa, kalau emang gak bisa ya udah jangan dipaksain. Seenggaknya tuh jangan bikin susah diri sendiri.
0: Betul,
1: dulu ya Pak ya.
0: Betul. Karena kesusahan diri kita ini akan menimbulkan banyak sekali masalah.
1: Benar.
0: Ya bentrok sama istri, ditangisin anak, ya kan.
1: Oh iya lagi.
0: Terus waktu kerja kita juga terganggu.
1: Benar.
0: Ya kan, karena duitnya pas-pasan terus, karena buat bantu yang lain. Kerja kita juga kacau, kita tidak bisa berprestasi.
1: Oh.
0: Nah itu berakibat fatal nanti di apa ya kalau kita kerja di sebuah perusahaan ya.
1: Oke. Beh, kita sembari baca dulu nih WhatsApp yang udah masuk.
0: Oke, silakan.
1: +1240 dari mana, Beh? +1240. Oke, saya sebentar, ini dari
0: Sopo.
1: Harti Lis Susanto. Selamat malam.
0: Iya.
1: Mbak Harti. Iya. Mbak Harti itu bilang selamat siang. Oh, berarti di sana
0: ya,
1: siang.
0: Iya, di siang dia.
1: Oke. Ini aku lagi, Harti Lis Susanto, yang beberapa hari yang lalu pernah bertanya di radio ini. Beberapa bulan lalu saya terkena asam urat berat. Yang saat ini meskipun sudah sembuh, kulit di pangkal jempol masih hitam gelap. Yang saat kambuh bengkak. Saat ini saya di Amsterdam. Hari ini terasa ada rasa sedikit nyeri di pangkal jempol tersebut di atas. Apakah ada produk sanga-sanga yang mungkin bisa mengurangi rasa nyeri dan bercak hitam atau gelap di pangkal jempol?
0: Ya, jadi kalau ada bercak hitam itu ditakutkan gula darah tuh.
1: Gula darah ya Pak?
0: Ya,
1: gumpal berarti.
0: Ya, jadi jadi gula darah sudah terlalu tinggi.
1: Oke.
0: Okay, ya.
1: Okay.
0: Nah, saya sarankan ya tentunya balur sanga-sanga. Terus di jempol yang hitam itu dibalur tanamilah tanahmu.
1: Pakai sanga-sanga dibalur.
0: Iya,
1: terus yang di jempol yang bagian betul, hitamnya itu ya Pak ya?
0: Iya, pakai
1: tanamilah tanahmu. Oke, okay, itu
0: jadi berarti ingat dibalur di tulang punggung, telapak kaki. Dan kalau gula darah itu biasanya di perut kita balur juga.
1: Gula darah tuh di perut?
0: Ya di okay, perut, terutama perut bagian bawah, di tempat pankreas itu.
1: Tempat, oh
0: ya,
1: okay.
0: Terus ingat
1: perut bagian bawah ya Pak ya?
0: Ya, diet makanannya.
1: Oh gitu, dikontrol juga benar.
0: Iya
1: gitu. Karena percuma ya kalau kita balur
0: ya, perut, terus makannya juga ngawur ya, atau ya wes gitu loh.
1: Foto aja Mbak Harti. Tapi sebentar deh, ini kalau kata Mbak Harti ini asam urat berat kulit di pangkal jempol.
0: Iya.
1: Ini mungkin jempol kaki kali ya Pak?
0: Iya betul.
1: Jempol kaki,
0: kaki
1: ya.
0: Iya. Tapi itu bukan hanya asam urat tuh kalau seperti itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya mungkin juga gula kalau sampai kakinya menghitam ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, karena asam urat itu kaku, bukan kulitnya menghitam.
1: Nah, oke. Okay.
0: Ya, jadi dugaan saya ya.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Penerawangan.
1: Penerawangan.
0: Ya itu kemungkinan sakit gula.
1: Oke. Okay.
0: Nah,
1: oke.
0: Okay. Kalau asam urat itu, ya itu makanannya kan,
1: yeah,
0: jangan
1: yeah,
0: terlalu yeah, banyak yang berlemak ya.
1: Berlemak, betul.
0: Betul. Jadi juga jangan mentang-mentang emping susah nyari di sana, ketemu emping dihabisin
1: satu toples.
0: Satu toples.
1: Iya, iya, iya. Tapi emping enak sih ya Pak ya?
0: Oh enak.
1: Enak.
0: Saya itu kalau udah nonton TV makan emping suka lupa.
1: Dikemil.
0: Iya.
1: Ya.
0: Besok paginya ngilu semua tulang. Nah,
1: aduh,
0: ini
1: aku
0: dia.
1: Aduh, udah di fase itu lagi,
0: ya.
1: Kacau nih Foxian nih. Aduh, Mbak Harti, semoga lekas sembuh ya. Kalau kata Babe tadi pakai minyak balur juga ya, dibalur di bagian perutnya ya, Pak ya.
0: Di perut dan Pak, tulang punggung
1: ya. Oh,
0: sama telapak kaki itu harus. Kaki.
1: Terus kalau yang untuk di yang bagian pangkal
0: kaki,
1: jempol bagian hitam kaki,
0: pakai tanamilah tanam.
1: Yang ultimate ya, Pak.
0: Ya, harus
1: ultimate. Oke. Okay.
0: Di luar negeri kok masa yang klasik.
1: Iya, iya benar-benar. Mbak, tolonglah. Semoga lekas sembuh ya Mbak Harti Lis Susanto.
0: Iya.
1: Nanti berkabar, nanti kita selalu monitoring.
0: Iya, kita selalu bantu.
1: Bantu
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Terus ada dari Mbak Duti katanya, lagunya yang penting oke pak, mantep katanya gitu.
0: Oke, terima kasih.
1: Ini apa ya, yang penting gak jadi perforator. Perforator tuh apa sih pak? Mbak Duti, perforator tuh apa sih? Aku bingung loh bacanya. Provokator mungkin.
0: Provokator.
1: Ya. Mungkin ya, provokator gitu, bukan perforator.
0: Ya, ya seperti ya, ya, itu.
1: Nih kalau Mbak Duti sama Mbak Harti kalau misalnya izin kita tanya ya pak ya, kesibukannya apa nih sampai dia bisa diaspora di sana?
0: Kalau itu panjang lebar.
1: Panjang lebar ya.
0: Kemarin kita ketemu dua orang di diaspora.
1: Oh, datang
0: di
1: sini.
0: Di bawah.
1: Keren.
0: Yang satu dari Jerman, okay. Yang satu dari Melbourne.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Dia ini juga pak, mitraan atau emang apa?
0: Ya,
1: atau
0: pengen,
1: emang kamu bapak aja?
0: Ya enggak, kepengen jadi distributor.
1: Oh, mantap. Ya. Ya ya ya, distributor tuh 5.000 ya pak ya?
0: 5.000. Ya sebetulnya kalau sekarang mah cincay aja lah, maunya asik, berapa gitu.
1: Asik, gitu mantap.
0: Ya.
1: Rino boleh pak cincay?
0: Boleh, kenapa enggak?
1: Gitu. Kalau kata Mbak Harti, bukan main penerawangan Pak Bambang, jitu sekali. Emang kadar gula udah di atas normal. Emang sih gak ada lawan bapakku lah ya. Ingredient aja gak main-main loh Mbak Harti. Aku aja sampai hah masa sih gitu. Anak milenial yang benar-benar asing banget dengan bahan-bahan yang ada di produk dari sana-sana. Ya,
0: oke. Okay.
1: Gitu. Ya. Sehat-sehat ya Mbak Harti ya.
0: Iya. Lekas tolong sembuh. Dikontrol makanannya.
1: Iya, betul, betul.
0: Yeah.
1: Penerawangannya mantep katanya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Gitu sekali.
0: Ada lagi?
1: Ada nih, dari Mas Wayan. Aku akan selalu setia nih dengerin Babe sama Mas Reno, katanya gitu. Terus ditanya, Babe emang kapan baliknya, katanya gitu.
0: Ya.
1: Emang temen nongkrong sama Babe ya di Gajebo ya? Nongkrong-nongkrong malam minggu
0: ya,
1: seru tahu kalau ada Babe
0: betul.
1: Nih.
0: Kalau malam minggu, saya pasti ada di Fox Radio Bali. Ya,
1: oh, iya. Udah jadwal tetap tuh ya pak?
0: Jadwal tetap, jam 9 sampai tutup.
1: Jam 9 sampai tutup?
0: Ya, sampai jam 12.
1: Oke, oke, oke. Tak kira sampai yaudah lah, sampai till
0: drop. Kecuali di ujungnya rame.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut.
1: Ya, ya, ya.
0: Injury time.
1: Iya benar tuh. Baru mau nanya udah sebut injury time. Beh, kalau pertanyaan yang konkretnya nih, malam minggu, Babe sendiri kan bukan sekedar nyaranin untuk pendengar ya, tapi yang betul-betul Babe lakuin deh untuk rawat badan atau body ini sekece ini di usia Babe ya. Malam minggu nih, setelah minggu ini kan pasti Babe udah aktivitas kemana-mana,
0: betul.
1: Udah warawiri kemana-mana, ketemu klien, ketemu relasi. Bukan yang ada di brosur yang personal dari Babe deh gitu. Babe ada gak sih perawatan yang Babe lakukan? Atau ada treatment untuk diri Babe? Agar tetap masih ngejos.
0: Ya cuman satu.
1: Apa tuh Babe?
0: Dan satu-satunya.
1: Apa tuh?
0: Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Sing ada lawan nih guys.
0: Saya itu balur minimum 2 kali sehari.
1: Oke.
0: Pak, itu minimum
1: sebelum, sebelum berangkat pasti oke.
0: Ya enggak, jadi biasanya sebelum tidur. Ya.
1: Oke, okay. Mau wajib nih, wajib
0: ini. Nah, saya suka kan saya pengennya bangun jam 10 atau jam 11 gitu. Tahu-tahu jam 8 udah bangun. Saya bilang mi doping dong.
1: Itu wajib
0: tapi. Iya.
1: Iya
0: di balur nambah 2 jam tidurnya. Dan begitu bangun segar bener gitu loh.
1: Ya itu kalau itu aku akuin sih itu emang dari
0: ya jadi banget. Rahasia saya cuma satu. Sangat-sangat
1: rutin
0: ya, lawan dan rutin.
1: Sangat-sangat ultimate ya gitu. Tapi emang nih ya Foxian kalau misalnya kamu mau main ke sangat-sangat office di Cilandak KKU ya 9B. Ini kan kita sementara ini kan enggak ada lift gitu ya. Bayangin Babe Bambang Pranoto dari lantai 1 sampai lantai 3 itu naik bareng sama Rino ya. Jujur nih, anak muda yang payah ini ngos-ngosan. Babe santuy banget.
0: Santai
1: banget, ya. Makanya aku
0: padahal ngerokoknya 2 bungkus.
1: Nah itu, makanya aku nanya, Beh kok napas masih aman sih gitu loh. Itu yang aku jadi keris banget gitu loh.
0: Jadi mungkin waktu muda, saya punya tradisi olahraga gitu loh.
1: Oke, cepil Beh olahraga apa Beh?
0: Lari.
1: Oh yang 15 keliling.
0: Iya, waktu dulu berangkat sekolah lari, pulang sekolah lari saya.
1: Oke.
0: Gitu. Dan saya senang lari pokoknya. Ada kesempatan lari saya gitu.
1: Oke.
0: Itu terus berenang kalau hari Minggu berenang
1: gitu. Rutin tuh?
0: Ya tergantung situasi.
1: Oke.
0: Apalagi dulu kan nggak punya duit lah.
1: Sedapatnya ya Pak.
0: Sedapatnya. Ya terakhirnya berenang di kolam Arjuna Wiwaha itu. Itu saya dulu latihan berenangnya di situ.
1: Oke. Terus itu kunci rahasianya tuh?
0: Iya, jadi olahraga lari sama berenang itu yang membuat saya mungkin paru-parunya bagus lah gitu.
1: Oke. Iya sih. Padahal Babe kalau misalnya kalau lagi menyambung nyawanya ya gitu, itu nggak berhenti sebenarnya.
0: Betul.
1: Tuh. Makanya aku bilang buset, naik lantai 3, aku udah ngos-ngosan. Opening aja tuh napas masih aku atur-atur. Babe tuh enggak loh Foxian, dia langsung kepret aja.
0: Gitu.
1: Langsung nyambung
0: jadi,
1: lagi.
0: Ya, gitulah saya. Jadi, nah kalau sekarang rahasianya adalah terus balur sangat-sangat.
1: Treatment itu ya, Be.
0: Iya.
1: Oke. Wah itu berarti ya. Be, kalau misalnya aku mau bertanya nih, cie, lebih dalam lagi, lebih personal, karena ini malam Minggu, Foxian. Ayo kita lebih ngobrol sama Babe ya. Kalau dari semua yang udah Babe lewatin, yang udah Babe pelajarin tentang kehidupan lah, satu hal yang paling Babe pengen dari generasi selanjutnya Babe nih, yang benar-benar Babe paham sama pegang dalam hidupnya. Bukan soal bisnis ya, Be. Bukan soal sangat-sangat, tapi soal cara menjalani hidup yang paling Babe anggap penting untuk diwariskan tuh kayak apa, Be? Legacy utama yang Babe.
0: Ya, ingin saya wariskan adalah semangat kita untuk melakukan sesuatu.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke.
0: Okay. Harus punya cita-cita.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita perjuangkan semaksimum mungkin.
1: Oke. Okay.
0: Terus seperti gajah atau seperti macan itu, kalau kita pergi itu ninggalin gading sama belang gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Nggak ninggalin korupsi.
1: Nggak ninggalin tambelan utang.
0: Iya.
1: Ya.
0: Orang ini sekarang ya, apalagi sekarang, mereka tuh nggak mikirin loh. Hidup mereka tuh juga nggak panjang-panjang amat ya. Antara 50 sampai 70 ya. Terima kasih range-nya. Saya 71.
1: Ya.
0: Itu mbok ninggalin sesuatu yang membuat generasi di bawahnya, oh ya, mbahku dulu tuh begini loh, bapakku dulu begini.
1: Ya.
0: Tidak meninggalkan cerita yang aneh-aneh itu loh.
1: Positifnya ya Pak, legasinya ya.
0: Dan kalau Anda punya harta banyak, terakhirnya kan Anda cuma masuk dua kali berapa tuh?
1: Iya itu, kos-kosan di dalam situ ya Pak ya.
0: Dan selesai.
1: Iya.
0: Dan kalau Anda punya sejarah yang tidak baik atau tidak mengkontribusi ke orang lain, itu cuma dimaki-maki aja gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Dan itu maki-makinya itu bukan hanya kena ke anak kita, cucu kita, bahkan cicit kita. Itu nanti, dulu mbahmu gini ya, malu kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi anak-anak nanti tidak punya confident.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang saya inginkan kepada anak-anak saya. Kontribusilah kepada dunia ini supaya menjadi tempat yang baik buat hidup.
1: Gitu. Sadis. Berarti emang harus ada meninggalkan satu tujuan dan tetap semangat. Ada cita-citanya yang pasti ya,
0: betul.
1: Pak ya.
0: Bukan hanya pasti tapi punya arti.
1: Oke.
0: Kalau pasti nggak punya arti, sama buat apa aja, gitu?
1: Iya benar.
0: Karena dunia ini udah ruwet. Nah, kalau kita nambahin ruwet, ya wes, ya toh. Udah ruwet ditambahin ruwet. Terus mau buat apa gitu loh? Iya kan? Tujuan manusia hidup di dunia itu kan cuma satu, mati. Ingat loh.
1: Ya. Ujungnya ke situ emang.
0: Itu kan dari lahir mati itu udah nggak bisa dirubah tuh aksioma itu ya. Aksioma itu nggak bisa dirubah
1: itu mah udah pola pasti ya, Pak,
0: pola pasti.
1: Iya. Nggak bisa, siapa yang mau rubah kayak gitu,
0: nggak kan? Mana dia yang bisa ya kan. Nah, itu seperti itu.
1: Iya.
0: Kita nggak makhluk eternal secara fisik ya,
1: betul,
0: secara jiwa tuh mungkin kita tuh eternal tapi secara fisik kan enggak.
1: Benar.
0: Nah fisik ini yang diberikan Tuhan udah baik-baik. Apa yang bisa kita kontribusi gitu loh.
1: Betul.
0: Paling tidak mengganggu.
1: Benar.
0: Kalau kita gak bisa kontribusi ya kita ikut alur tapi gak usah ganggu dan bikin orang susah gitu loh.
1: Benar, setuju. Seenggaknya jangan nyusahin orang lah.
0: Betul
1: gitu loh,
0: iya.
1: Tapi sekarang banyak orang-orang yang biasanya gini Pak, dia seolah-olah sudah melakukan sebuah hal yang benar, padahal sebenarnya dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi banyak orang yang nggak menyadari hal itu, ya.
0: Bukan tidak itu. menyadari mah. Okay. Nggak mungkin manusia itu tidak menyadari.
1: Cuma denial aja kali ya Pak.
0: Iya.
1: Okay.
0: Begitu dia mau tidur,
1: mikir nih pasti orang.
0: Dia,
1: iya.
0: Gua nih ngapain nih gitu.
1: Oke.
0: Okay. Begitu nengok ke kiri, eh pacar gue coba. Kok gue gak tidur sama istri gue, sama pacar gue. Kan dia harus mikir dong.
1: Iya. Pasti ada momen seperti itu.
0: Ada
1: pasti.
0: Jadi saya bilang, kalau sudah begitu gak sadar lagi melakukan kesalahan yang sama, itu apa yang terjadi di apa namanya, di jiwa seseorang,
1: jiwanya dia, dirinya dia sendiri. Ya.
0: Dan ini nggak ada hubungannya sama agama.
1: Ya.
0: Rajin agama itu belum tentu Anda mengkontribusi kepada dunia.
1: Agree.
0: Ya, karena waktu Anda berdoa dan sebagainya, isinya minta doang. Minta aja.
1: Iya.
0: Emang Tuhan babumu disuruh-suruh, enak aja. Yang Maha Kuasa lu minta terus.
1: Minta mulu loh.
0: Minta
1: ibadahnya
0: mulu.
1: Aja lupa loh.
0: Iya. Kan ibadah boleh lah jalan, tapi itu tidak apa namanya, tidak membuat Tuhan Yang Maha Kuasa mengasihi kamu enggak.
1: Oke.
0: Orang lihat, orang ini ada gunanya enggak di muka bumi?
1: Oke. Sering nyakitin orang apa enggak? Apa enggak?
0: Mengkontribusi enggak?
1: Oke.
0: Kalau enggak dipelintir sama Tuhan.
1: Iyalah.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Kalau nggak di sini ya di sana nanti dipelintirnya Pak ya?
0: Enggak lah, pasti di sini juga udah dipelintir.
1: Langsung?
0: Langsung.
1: Tuh Foxy ya, segera deh. Ya, pejamkan mata Anda. Suka nyakitin siapa?
0: Ntar ini bukan soalnya, bukan soal nyakitin ya. Kita tidak mengkontribusi membuat sesuatu menjadi baik.
1: Oke. Setidaknya kita sebagai individu bisa berkontribusi. Betul. Ya Pak. Bermanfaat,
0: bermanfaat.
1: Ya Pak.
0: Bermanfaat. Iya kan? Jadi, kalau saya... ya, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu, mengkontribusi, ya kan?
1: Oke. Okay.
0: Bukan membantu kasih duit enggak ya? Nah, biasanya saya bikin usaha dan usaha itu akhirnya membuat orang bekerja, itu kan membantu.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke.
0: Okay. Saya bikin usaha bukannya mau cari duit, enggak. Kalau bisa mengkontribusi kepada orang lain.
1: Orang lain.
0: Kalaupun saya dapat lagi, saya buka lagi kesempatan bekerja lagi dan seterusnya.
1: Oke. Ya terbukti dari sekarang aja kan udah seribuan lebih nih.
0: Betul.
1: Amanah yang Bapak pegang.
0: Iya betul. Seribu orang tergantung ke saya. Makanya setiap tanggal 8 sakit perut.
1: Makanya Babe bilang aku punya yang sebotol gede. Itu buat ngebalur perut.
0: Di karena, tanggal 8. Iya, tanggal 8 saya harus menanggung 4 seribuan orang. Kalau seribu itu punya pegawai, punya anak atau istri, totalnya 4 kan 4.000 orang harus makan. Karena saya sudah ngerasain nggak makan itu, saya ngerasain.
1: Oke. Okay.
0: Betapa sengsaranya orang nggak bisa makan itu.
1: Ya karena udah di titik itu juga sih Pak.
0: Saya pernah ngalamin gitu loh.
1: Oke. Tapi kita tahan dulu ya Pak.
0: Ya oke.
1: Okay. Sambil menunggu Foxian yang mungkin saat ini lagi berpikir, udah berkontribusi apa ya gue di hidup banyak orang. 0811-8121-3998 Fox Radio Network, Sang Asian atau Foxian, kamu bisa langsung bertanya-tanya sama Babe. Apapun itu ceritanya, ayo deh di sini kita ngobrol-ngobrol santai karena masih ada sisa 1 jam lagi kebersamaan kita di Mari Bung Rebut Kembali, radionya Sang Asian, singa ada lawan.

0: Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam, radionya sangat-sangat singa lawan. Mari Bung rebut kembali, masih ada Babe Bambang Pranoto sama Rino Purba di sini. Gimana nih, masih melek kan nih Foxia nama sangat sian
1: di Foxia Network. Iya kok sepi amat nih. Pada mau nonton bola ntar bolanya. Kita juga mau nonton kok.
0: Bahkan Rino sama Babe tadi udah bilang, Babe megang apa? Babe Prancis katanya. Tapi Rino England.
1: Ya,
0: tapi secara apa Beh tadi yang Babe bilang tuh secara sejarah.
1: Iya.
0: Dua tim ini juga udah ada apa ya Beh, budaya soal peperangan.
1: Iya, dari dulu kan perang itu. Jadi Prancis sama Inggris itu. Mm-hmm. Karena Prancis itu kan

0: Gak usah, ya kan? Ya, gak kita usah. cukup di hati aja. Ya.
1: Tapi kalau babi ya, menang jadi ketawain besoknya.
0: Enggak, kalah ya nasib. Gitu. Menang ya nasib. Itu aja.
1: Ya. Soalnya nih, babe itu bukan tipikal orang yang suka ngeledek atau gimana. Enggak ya, Bapak? Tapi kalau ketawa kecil itu kayak berasa dingin-nyain banget loh. Mohon maaf. Nah, itu tuh udah ketampal sebenarnya boksnya.
0: Jadi seperti itu.
1: Gitu. Be, kita baca dulu nih.
0: Oke, silahkan.
1: Sebentar, ini ada dari... Oh, ini Mbak Duti. Mbak Duti itu tadi bilang yang masalah pankreas, Pak. Dia bilang... posisinya itu di belakang lambung kan ya. Nah, pankreas itu ada tepat di belakangnya.
0: Iya, jadi perut bagian bawah.
1: Iya, di tengah sampai kanan atas perut.
0: Iya.
1: Bentuknya panjang gepeng kayak buah pisang, panjangnya sekitar 15-20 cm.
0: Yes.
1: Gitu. Makasih loh Mbak Duti.
0: Iya. Tapi perlu diingat ya, semua apa yang ada di dalam tubuh itu tersambung di tulang belakang.
1: Oke.
0: Iya. Jadi semua itu koordinasinya di tulang belakang, makanya di sanga-sanga kita harus balur tulang belakang.
1: Tulang belakang, penting tuh. Beh, ada dari ini nyebutnya Mas Pak atau Om nih. Han Harlan Bamberg.
0: Bamberg ini Mas Pak Hans.
1: Oh, Pak Hans.
0: Ini orang kita di Bamberg.
1: Selamat malam Pak Hans. Salam kenal dari Rino nih. Tadi siang ada tamu yang datang ke kastil.
0: Oh gitu.
1: Dalam rangka persiapan siaran live minggu depan.
0: Okay.
1: Saya memberikan sampel sabun kaliku-kaliku dan menjelaskan bahwa sabun ini adalah produk alami karena dibuat dari ekstrak produksi minyak sanga-sanga.
0: Yes.
1: Menurut beliau itu bagus karena tingkat keasamannya atau pH-nya itu rendah. Mudah-mudahan minggu depan beli. Boleh minta diputarkan lagu Dance Away the Night dibawakan oleh The Mavericks. Terima kasih.
0: Yeah.
1: Teriring Pans, salam untuk Babe dan Mas Rina. Siap. Aku nyebutnya Om Hans ya.
0: Ini juga nggak muda lagi beliau. Dia beliaulah yang sekarang jadi
1: kuncennya
0: Bamberg.
1: Salam kenal lo Om Hans. Asik bisa numpang sono. Nanti aku puterin ya Dance Away the Night.
0: Okay.
1: The Mavericks. Alright.
0: Terus
1: Babe, kita ada dari Mas Doni Surabaya.
0: Surabaya.
1: Yang katanya selamat malam Babe dan Mas Rino.
0: Siap.
1: Aku sudah menikah 9 tahun. Wih, curhat nih.
0: Terus?
1: Akhir-akhir ini ada perasaan yang aneh. Saya merasa ngomong tapi nggak, beneran curhat beh. Saya merasa ngomong tapi tidak didengar. Bukan berantem, bukan marah-marahan, cuma seperti ada jarak yang pelan-pelan tumbuh tanpa ada yang sadar. Babe, dari pengalaman panjang bersama ibu, kondisi seperti ini tandanya apa ya? Dan bagaimana biasanya diatasi sebelum terlambat?
0: Ya, jadi ini namanya miscommunication.
1: Miscommunication. Alright.
0: Ya, tapi jangan communication breakdown, nggak boleh.
1: Itu apa Bi? Communication breakdown?
0: Ya, benar-benar ngomong sendiri-sendiri.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Benar-benar udah nggak ada interaksi ya. Ya.
0: Nah, ini memerlukan namanya time out.
1: Oke.
0: Nah,
1: oke.
0: Jadi pergilah berdua kemana?
1: Oh, luangkan waktu.
0: Jangan anak-anak ikut. Biarkan berdua ngapain aja. Mak, kegiatan yang kecil lah. Kalau di Surabaya makan apa namanya pang kupat kupang itu ada apa ya remis ya apa namanya kayak kerang kecil
1: kerang gitu kecil
0: ya.
1: Remis
0: itu terkenal di Surabaya
1: apa tadi namanya kupat kupang
0: kupang namanya ya.
1: Oke.
0: Iya, atau ngapain aja atau pergi ke tempat dulu pernah pertemuan.
1: Oh iya, ya, nostalgia. Nah, Mas Doni. Iya,
0: walaupun mungkin tempatnya udah digusur.
1: Lewat aja.
0: Lewat aja. Jadi ini sebetulnya perlu jangan diganggu lah.
1: Okay.
0: Berdua nih.
1: Benar-benar quality time mereka aja. Betul. Nih. Anak-anak titipin dulu lah kalau masih kecil.
0: Betul. Kalau udah gede ya kasih duit suruh jajan di luar. Ya kan?
1: Terus bapak ibunya hilang.
0: Jadi biasanya karena terlalu banyak masalah.
1: Oke.
0: Ya, terutama masalah sehari-hari. Jika kita tidak ketemu nih omongannya gitu.
1: Okay.
0: Karena masalahnya beda-beda. Ibu sama bapak nih masalahnya beda-beda.
1: Pasti,
0: gitu.
1: Pasti.
0: Untuk itu diperlukan komunikasi yang lebih apa namanya lebih akrab lah ya. Okay, gitu.
1: Okay.
0: Ya, second apa honeymoon.
1: Oke. Okay. Build up lagi relationship-nya. Relationship-nya ya, Bea.
0: Jadi menikmati lagi suasana waktu dulu masih pacaran, misalnya seperti itu. Atau dengerin lagu-lagu yang
1: yang romantis, yang dulu memori-memorinya ya, kayak tadi.

0: Lo pengen pengen lagu apa ya tinggal minta sama kita kan.
1: Iya benar.
0: Nanti kita puterin.
1: Eh Bang Doni, bisa enggak ajak istrinya dengerin kita gitu?
0: Ya,
1: ntar kita ngobrol. Iya. Konsultan pernikahan kita, Pak.
0: Enggak usah, kita jadi konsultan. Ini kalau miscommunication itu sebetulnya gampang.
1: Iya, iya.
0: Jadi orang tuh dipisahkan dulu dari masalah sehari-harinya, ketemu dalam suasana yang menyenangkan.
1: Oke.
0: Ya, kan? Ya, ya. Walaupun badan udah gembrot semua ya, nggak masalah.
1: Udah gitu. Sejahtera bareng-bareng.
0: Iya, nggak gitu. Masalah. Ya, ya, ya, tapi ya, ya. Ada me time-nya kan gitu.
1: Iya, iya, ya, benar-benar.
0: Tanpa diganggu oleh masalah yang benar. Lain.
1: Ya. Pak, tapi kalau misalnya Bapak sama Ibu nih, ada satu tempat nggak yang benar-benar romantis banget? Atau ada satu hal yang biasa Bapak sama Ibu lakukan?
0: Gak ada sih.
1: Malam mingguan itu sama ibu kemana Pak?
0: Di tempat tidur.
1: Bahas bisnis pastinya.
0: Iya bahas bisnis.
1: Iya dong.
0: Nanti berantem. Habis berantem baru. Nah. Jadi marah-marah dulu. Iya. Bisnis pribadi.
1: Iya, iya, iya. Aduh gitu. Aku deg-degan.
0: Itu tempat tidur itu tempat yang paling enak kan.
1: Iya benar. Gak perlu di kafe.
0: Ngapain di kafe?
1: Kamar tidur aja.
0: Di kamar tidur apa itu kan kamar tidur mungkin kalau sekian tahun kan tempat tidur itu udah sangat akrab dengan diri kita.
1: Iya, iya, iya,
0: ya spraynya diganti lah. Iya. Terus bakarin dupa sanga-sanga gitu suasananya enak.
1: Ganti spray, ganti sarung bantal,
0: sarung apa, bantal ya. Yang bersih.
1: Terus pergi ngapain beresin kasur?
0: Dengerin Chris Botti.
1: Wih.
0: Chris Botti itu enak banget. Dengan trompetnya menarik sekali itu ya.
1: Wih, kebayang tuh. Gitu dong Bang Noni tuh kayak babe.
0: Enak.
1: Iya, lebih romantis kan
0: romantik,
1: masalahnya ya, Pak.
0: Gitu. Lampu matiin ya, jangan dinyalain, enggak enak.
1: Enggak kelihatan dong, Pak.
0: Ya meraba-raba itu kan malah bagus.
1: Iya, iya benar.
0: Indah perabaan itu kan
1: insting, kalau babe instingnya. Kita lanjut dulu kita belokin dulu.
0: Ini katanya konsultan gimana kok kamu?
1: Aku deg-degan nih konsultannya gitu.
0: Kena deh.
1: Selamat malam Babe. Aku Nita di Bali. Mau request lagu The Final Countdown. Oke.
0: Okay. The itu Final siapa? Countdown.
1: Siapa yang lupa aku yang bawa?
0: Supertramp ya. Atau
1: Tenoneno.
0: Bon Jovi apa siapa ya? Anu lah. Supertramp lah kalau enggak salah.
1: Europe.
0: Oh Europe.
1: Europe. Oke okay, lagunya ada Nita.
0: Gitu tadi ya. Yang Pak Han jangan lupa ya Maverick Europe. Tadi apa?
1: Ya. Europe. Europe. Oke. Okay. Europe. Buat minum manis itu sirup. Om Hans tadi. Oh iya Om Hans tadi.
0: Maverick apa ya? Maverick apa tadi?
1: Dance Away the Night. Oke. Okay. Okay. Ini dulu kita cari Dance Away the Night dari Om Hans. Om Hans di sana udah berapa lama Pak?
0: Udah cukup lama.
1: Lama ya?
0: Iya. Sebetulnya dia tuh ngurusin radio aja.
1: Okay.
0: Tapi akhirnya ngurusin semuanya.
1: Disikat habis sama Om Hans. Aman berarti.
0: Iya.
1: Mana nih? Mavericks kan kok enggak ada? Oke, ada.
0: Iya.
1: Oke, siap Om Hans sama Nita lagunya udah ada. Tenang ya. Sabar nanti kita puterin. Kita baca WhatsApp dulu.
0: Oke. Okay.
1: Pak, ada Pak Eko nih. Dari Banda Aceh, selamat malam Babe. Aku punya anak 26 tahun yang punya bisnis sendiri. Setiap kali saya kasih saran dan dari pengalaman 30 tahun saya, dia gak mau denger, bilang saya tidak mengerti zaman sekarang. Itu sangat menyakitkan Mas Rino katanya. Oke.
0: Okay. Itu biasa.
1: Oke. Okay.
0: Selalu anak muda merasa lebih pintar daripada yang tua.
1: Oke.
0: Okay. Itu ya. Old school dia bilang.
1: Iya biasanya ya.
0: Yeah.
1: Ah old school loh.
0: Yeah.
1: Gitu. OG OG.
0: Iya. Yeah. Yeah, tapi dia nggak tahu dia lahir sampai gede gitu siapa yang ngasih makan.
1: Iya yeah. Lagi.
0: Iya yeah, kan. Nah menurut saya diemin aja.
1: Nggak usah dimasukin nanti ya Pak.
0: Iya. Jangan nggak usah dinasihatin biar dia nanti pengalaman sendiri kebentur-bentur tuh gimana rasanya.
1: Kepentok sendiri.
0: Iya. Yeah, supaya dia juga belajar hidup ini nggak not so easy gitu loh.
1: Oke, okay. Kalau kata Mbak Duti Pak, kalau ganti spray, ganti sarung bantal, berarti selanjutnya nyuci dong. Nyuci dong.
0: Belanda banget, nggak punya pembantu kalau di Belanda, jarang yang punya pembantu.
1: Kalau ganti spray, ganti sarung bantal, berarti selanjutnya nyuci dong. Mbak Duti dari kemarin nih mancing mulu, jam-jam segini lagi.
0: Iya. Karena pateng celepret itu.
1: Apalagi kemarin pakai tanamila tanamu.
0: Udah semprit.
1: Aduh ya Allah. Nah, kata Pak Eko, Pak Eko kalau kata babe enggak usah dimasukin hati, yeah, ya kan. Biar kepentok dulu nanti juga
0: nanti konsul. Kembali lagi.
1: Ya, ya, ya. Kembali gitu. Lagi ya Mas Eko ya.
0: Karena belum pernah mengalami, biasanya anak muda tuh suka overconfidence gitu. Iya, iya.
1: Kalau bahasa Sundanya panggedena katanya gitu.
0: Panggedena. Apa yang gede?
1: Au au au. Ada Nita, Be? Selamat malam, Babe. Aku Nita dari Bali. Aku bekerja dan membiayai hidup kakak saya yang 28 tahun masih nganggur. Ini enggak salah, usia 24 backup 28. Saya enggak keberatan bantu, tapi capek juga lama-lama ya, Pak, katanya. Dan yang paling berat, kakak saya nih marah kalau ditanya soal kerjaan. Babe, ada gak cara yang paling bijak untuk membantu seseorang yang tidak mau dibantu?
0: Ada. Ada.
1: Apa tuh?
0: Suruh nyapu.
1: Ya, ya. Itu dikeprok sapu kita, Pak.
0: Enggak lah dia. Itu kan dia tinggal di rumah nongkrong aja. Ya nyapu lah dulu, gitu.
1: Oh, ini aja gak mau didengar?
0: Ah, kalau suruh nyapu kan tempat-tempat dia. Pasti mau lah.
1: Begitu ya.
0: Dengan coba, menyapu coba. Itu suka-suka terinspirasi loh.
1: Coba tuh mainin tak, ya, kakaknya perempuan apa laki-laki nih?
0: Whatever lah, perempuan atau laki, nyapu itu.
1: Suruh nyapu aja minimal nyapu nih, aja. Sapu ijuk ya, bukan sapu
0: ya,
1: ini ya.
0: Sapu apa aja, pokoknya rumah bersih.
1: Oke,
0: okay. Gitu.
1: Okay. Nyapu, ngepel, nyuci tuh.
0: Nah,
1: Kanita sekali.
0: Ya, nanti kalau suruh ngepel marah dia, nyapu aja lah.
1: Nyapu aja, oke. Okay. Emang kenapa Pak nyapu aja?
0: Gak tahu tuh. Saya ini kan dari kecil sering nyapu. Di nyapu tuh banyak ilham masuk. Maksud di saat saya nyapu.
1: Oke. Padahal nih kita lagi nyapu kotoran,
0: ya, ya
1: kan? Tiba-tiba
0: ada
1: kepala ya, berisik nih.
0: Ini ada macam-macam.
1: Oke. Ideas gitu ya muncul.
0: Oke. Semangat supaya kita. Dan
1: gitu
0: kalau ya. Bersih itu ada rasa senang. Artinya setelah bekerja tuh ada senang loh. Iya kan. Jadi dia pikir kerja tuh capek, ya kan. Setelah bekerja tuh ada senang.
1: Oke.
0: Pada dasarnya semua manusia tuh pengen berprestasi. Nah, berprestasi yang paling gampang itu nyapu, Mas.
1: Paling gampang.
0: Nyapu siapa sih? Gak bisa, semua bisa. Tapi akhirnya bersih kan. Nah, di situ ada kelegaan. Oh, ternyata setelah gua sapu tempatnya jadi bersih.
1: Oke.
0: Nah, itu apa membuat kita tuh lebih bersemangat lah. Nah, nanti pelan-pelan akan tergerus dia pengen bekerja. Karena ternyata bekerja itu menghasilkan. Ya.
1: Oke. Nyapu. Siapa nih? Kanita ya. Kanita coba disaranin kakaknya
0: aja.
1: Suruh nyapu dulu gitu. Siapa tahu dia mendapatkan ilham dan akhirnya bisa berubah dan akhirnya mau cari kerja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena dari tanah yang kita sapu nih mereka akan terima kasih. Nah, terima kasih itu terasa enak di badan kita.
1: Energi ya.
0: Energinya.
1: Oke. Ya.
0: Apalagi di Bali ya.
1: Ya. Kalau kata Mbak Duti di Belanda pembantu mahal emang, Pak?
0: Iya, mahal.
1: Piro sih, Pak?
0: Minimum apa UMR di sana 2.500 euro.
1: Se.
0: 2.500 euro itu minimum UMR.
1: Di Belanda. 2.500
0: euro.
1: EUR to IDR.
0: Iya.
1: Oke.
0: Piro?
1: Piro iki?
0: 30.
1: Teng. Ih, mana sih euro to IDR?
0: 32 juta kalau nggak salah.
1: Hah, masa sih, Pak?
0: Iya, coba lihat.
1: Oh iya,
0: Piro?
1: 1 euro itu 20 ribu.
0: Wah, sekarang 20 ribu, gila.
1: 20 ribu,
0: 2.500 kan 50 juta.
1: Iya. Berarti 2.500 nih?
0: Iya, 2.500.
1: 51 juta,
0: nah,
1: Pak,
0: pembantu tuh.
1: Pembantu tuh? Nyapu doang?
0: Ya enggak lah kalau pembantu di sana bersih-bersih nyapu.
1: Kalau pembantu di Belanda kagak suruh nguras waduk danau gitu enggak kan?
0: Enggak lah.
1: 51 juta loh ini.
0: Iya.
1: Oh gitu, Pak.
0: Betul. Itu standar minimum gaji di sana.
1: Oh gitu. Mbak Duti, butuh enggak?
0: Lu mau?
1: Enggak, nanya doang. Babe langsung lu mau.
0: Dia kerja dari pagi sampai malam bersihin semua, masak.
1: Udah pulang ke Indonesia udah bisa beli pulau nih kalau nabungnya bener nih.
0: Iya, di sana kan kebutuhan hidup juga mahal.
1: Oh, karena tinggi juga. Iya, bener.
0: Kalau dia bisa tinggal di rumah bosnya, makan gratis dan sebagainya. Mungkin dan
1: uang
0: ya bisa nabung ya, ya, ya. Luar biasa.
1: Ya. Gitu. Ya benar. Jadi jangan silau akan 50 jutanya.
0: Jangan silau.
1: Karena ada pengeluaran-pengeluaran juga ya Pak, betul, ya. Oke.
0: Ya kan kalau pulang bayar tiket atau bolak-balik bayar tiket ya kan.
1: Iya, kegerus juga pastinya.
0: Kegerus juga.
1: Oke.
0: Ya memang mungkin pas pulang di Indonesia emang ketawa-ketawa kan ya. Gue bawa duit banyak.
1: Di sana mah manyun-manyun.
0: Ya, sebulan rontok juga gitu.
1: Nahan perut juga di sana dia. Ya. Mahal juga loh 2.500.
0: Itu minimum. Makanya kita kos kita tinggi.
1: Oh yang di Bamberg
0: ya,
1: nih, Pak.
0: Di Bamberg, okay. Ya.
1: Tapi izin Pak, Bamberg itu udah berapa lama?
0: Dari tahun 2020 saya beli.
1: Tapi iya. Ya. Masih survive berarti ya stabil lah 6
0: ya.
1: Tahun.
0: Ya. Pusing juga. Ingat ya, tadi tanggal 8.
1: Oh iya mules. Ya. Ya. Tapi kan biasanya Bapak, mohon maaf gitu. Kali ini udah mules ya.
0: Mules.
1: Bamburg,
0: tapi
1: maaf.
0: Gini,
1: mules.
0: Jadi saya cari jalan keluar ya.
1: Ya.
0: Salah satunya nomor 9 saya kontrakin.
1: Nomor 9
0: nah, dikontrakin.
1: Itu apa Pak nomor 9?
0: Rumahnya kan nomor 9 sama nomor 8.
1: Oh, yang di Bamberg nih.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, nomor 9 itu namanya Kuit House.
1: Kuit House.
0: Ya, ya itu okay. Dulu tempat apa namanya garasi kereta.
1: Garasi kereta, Pak.
0: Iya, kan kalau orang suge kan mobilnya kan kereta zaman dulu.
1: Oke. Okay. Ya. Oh, aneh-aneh.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi ada kandang kuda, ada kandang kereta gitu. Okay. Itu cukup gede.
1: Ya.
0: Nah terus rumah induk, rumah induknya tuh yang nomor 8 gitu.
1: Oke. Okay. Jadi 9 ini, tapi ada yang ngisi nggak Pak nomor 9 saat ini?
0: Ya ini dikontrak orang nih. Oh. Mulai Agustus dikontrak orang.
1: Oh ada yang ngisi.
0: Ya okay. Itu
1: orang
0: untuk
1: sana ya Pak ya?
0: Ya mengurangi biaya lah gitu. Okay. Dan orang ini bersedia menjadi distributor kita.
1: Wah mantep.
0: Nah, jadi udah ngontrak mau jadi distributor.
1: Kontribusi juga dia.
0: Dan dia katanya nih, kata dia ya, saya ngikut bahwa dia tuh pernah memanajeri atau bersama dengan Kanye West. Dia pernah tinggal di Amerika gitu loh.
1: Okay.
0: Penyanyi-penyanyi negro yang terkenal, okay, dia tuh okay. Memanajeri mereka.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Ya mudah-mudahan lah.
1: Orang ini udah usia juga, Pak?
0: Masih muda
1: oh,
0: sih.
1: Masih muda.
0: Ya, belum okay. Setua saya sih. Okay. Tapi oke lah gitu.
1: Iya, tapi enggak apa-apa.
0: Nah, kemarin istrinya ada masalah di tangan karena kecelakaan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kecelakaan di tangan itu kecelakaannya udah lama sih. Nah, itu waktu pakai sangat-sangat improvement tangannya.
1: Oh, sempat di treatment pakai
0: ya,
1: sangat-sangat nih.
0: Iya, betul. Iya. Dia pernah tinggal di Bali juga gitu.
1: Oh ya?
0: Oh,
1: oke.
0: Okay. 2 tahun tinggal di Bali, terus dia apa namanya? Dia pengen ke Belanda.
1: Okay.
0: Nah, waktu itu dia nginep di rumah temennya nggak jauh dari Bambru,
1: okay.
0: Dari rumah saya.
1: Okay.
0: Terus dia tertarik loh kok bagus nih ada rumah ini. Ngontek saya di Bali, kita ngobrol-ngobrol.
1: Oh, ketemuan sempat di Bali.
0: Iya, terus okay. Akhirnya dia sekarang ke Belanda, terus katanya tertarik ngontrak nomor 9.
1: Oke.
0: Lumayan lah.
1: Kesibukan dia apa, Pak?
0: Banyak lah dia.
1: Pebisnis ya pasti.
0: Apa seniman lah.
1: Oh seniman.
0: Tapi seniman apa bisnismen juga seniman gitu.
1: Iya iya iya.
0: Dia juga melukis. Terus dia juga seneng bikin konten dan sebagainya sebagainya.
1: Tuh. Oke. Okay,
0: nah, mudah-mudahan okay. Lah dia malaikat kita nanti di Belanda.
1: Amin.
0: Karena sampai hari ini Belanda masih belum bisa kita tembus ya.
1: Oke, penetrasinya belum signifikan nih
0: belum
1: Pak
0: signifikan.
1: Ya.
0: Oke. Sementara cost-nya signifikan. Belum balance antara cost
1: ya.
0: Sama
1: tanggal 8-nya masih mules banget
0: ya,
1: nih.
0: Iya, masih mules gitu.
1: Oke, ya. Pak kita baca 2 WhatsApp terakhir ya Pak ya. Ada dari Mas Randy nih. Selamat malam Babe, aku di Bandung. 2 minggu lalu saya baru tahu bahwa istri saya punya utang ke beberapa tempat yang enggak pernah diceritakan. Nominalnya enggak kecil. Saya marah. Tapi saya juga khawatir. Babe gimana ya menghadapi situasi ketika orang yang paling kita percaya menyembunyikan sesuatu yang besar? Kalau langkah pertama dari Babe yang paling penting itu apa kira-kira?
0: Ya kita lihat utangnya itu kemana aja, jumlahnya berapa.
1: Di audit nih?
0: Ya, mesti okay. Audit. Audit dan mulai saat itu semua kegiatan pinjam-meminjam uang suami harus tahu.
1: Oke, okay. Langsung di take over dulu
0: ya,
1: nih, mengamankan.
0: Tapi kan nggak mungkin utang itu nggak diselesaikan.
1: Betul.
0: Ya. Itu malah jadi bahaya. Makanya diaudit sekaligus diminta dengan hormat ya. Apapun yang dilakukan dengan uang,
1: sepengetahuan suami.
0: Ya, kalau perlu terbuka.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Okay. Jadi kalau saya itu awal bulan saya bagi nih buat istri sekian, buat saya sekian, buat anak sekian. Dah. Nah, itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, habis itu akhir bulan saya tanya gitu.
1: Oke, okay. Di review nih.
0: Di review. Kita cek ini. Oh, ini terus saya sebetulnya sudah melihat yang saya kasih ini harusnya lebih kan. Maksud saya ditabung gitu.
1: Okay.
0: Nyata enggak.
1: Ludes.
0: Ya ludes. Nah saya gak tahu ludesnya kemana. Diem-diem aja dia gak pernah ngaku gitu. Ya saya open aja kan gitu. Nah makanya dulu saya terus terang agak tricky saya. Jadi kalau saya dapat bonus, udah saya langsung beliin sesuatu aja. Jadi okay, gak ke rumah.
1: Okay. Gitu. Oh menghindari hal yang tersebut ya Pak ya.
0: Tanah okay, atau okay. Apa gitu. Nah tapi itu akhirnya kan juga berguna. Karena kita beli tanah cuma 10 ribu per meter sekarang udah 50 juta misalnya seperti itu. Ya seperti itu.
1: Bermanfaat untuk kedepannya pastinya.
0: Ya, gitu. Ada manfaat. Nah, istri ini sering ini apa remnya kurang
1: pakem nih.
0: Cicit bablas. Udah bunyi loh padahal. Enggak berhenti. Nah, itu keterbukaan dengan cara keuangan itu harus merupakan ya kayak perusahaan lah, kita harus open. Dan awal bulan kita bagi uang, akhir bulan kita audit gitu.
1: Okay.
0: Harusnya mau loh ya. Saya nggak tahu juga, suka-suka istri itu marah gitu.
1: Oke. Itu ya gitu.
0: Iya, tapi kalau nggak terbuka itu apa namanya, api dalam sekam loh, bahaya itu.
1: Betul sih, betul Pak. Maksudnya kan ya ini menurut dari POV seorang anak muda yang minim pengalaman. Kalau misalnya tiba-tiba suatu hari itu meledak ke itu bisa jadi hal yang repot
0: ya,
1: juga tuh
0: betul,
1: Pak.
0: Betul, ya.
1: Benar-benar jadi, krisis kepercayaan ya, tuh nantinya.
0: Makanya
1: tuh.
0: Sebelum terlanjur open management lagi. Gitu.
1: Ya. Terbuka lah ya, sekecil apapun sebesar apapun ya. Lah Foxian.
0: Tapi utang tuh selesain dulu.
1: Iya benar.
0: Kalau
1: bisa sih. Kalau
0: enggak nanti berbahaya tuh.
1: Iya. Dan jangan tambal sulam sekarang istilahnya.
0: Oh
1: Pak.
0: Iya betul, sekali tambal sulam seumur hidup tambal sulam.
1: Bukan gali lubang tutup lubang nih Foxian nih, tambal sulam. Wah itu yang betul. Udah kagak ketolong sebenarnya tuh.
0: Dan lebih baik kita mengecilkan pengeluaran ya supaya cukup
1: betul.
0: Daripada kita tambal sulam dengan pengeluaran yang sesuai dengan kita betul. Mau. Jadi kita harus ada ngirit lah orang bilang gitu.
1: Betul. Nah gitu ya Mas Randy. Mudah-mudahan permasalahan sama sang istri bisa terselesaikan. Terus juga ada solusinya. Terus bisa kembali lagi dengan baiklah bahtera.
0: Iya. Nanti kalau udah baikan second honeymoon.
1: Iya benar. Second honeymoon ya.
0: Jalan-jalan.
1: Jangan lupa sangat-sangat ultimate. Biasanya kalau second honeymoon cepet capek
0: ya
1: nih Pak.
0: Iya harus ada sangat-sangat ultimate supaya juga strong.
1: Iya sama tanamilah tanamu ya. Biar semprit. Babe, okay. Ini kita close dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum kita close, terima kasih buat Foxian.
0: Ya tadi lagu yang diminta tolong udah disiapkan.
1: Sama
0: ya.
1: Om Hans. Buat Om Hans nih udah ada, udah ready. The Mavericks, Dance the Night Away.
0: Iya. Terus mungkin nanti ditutup sama lagu yang kemarin tuh. Hello Goodbye itu ya.
1: Oh iya, Hello Goodbye. Ya. Ada.
0: Ya.
1: Thank you buat Foxian dan Sang Asian yang sudah join 3 jam kebelakang dengerin kita sama Babe Bambang Pranto. Dan juga Babe terima kasih ya.
0: Terima kasih juga untuk Rino yang gak bolos.
1: Aduh bolosnya jangan dismention dong.
0: Itu bikin kecewa loh.
1: Iya pasti Pak.
0: Iya saya datang kamu gak ada.
1: Iya maaf ya Pak.
0: Nanti dia bilang kalau dia gak memberitahu artinya masuk. Gak memberitahu dan gak masuk. Waduh.
1: Aku lagi dihukum Foxian. tapi makasih ya Pak ya. Babe tuh sangat-sangat bukan sangat-sangat itu mah sangat-sangat punya Babe. Sangat-sangat pemaaf lah pastinya. Tapi aku tetap juga diarahkan sama beliau ini.
0: Yeah.
1: Semoga ilmu-ilmu yang buat Rino sama Foxian betul. Juga di malam hari ini bisa bermanfaat juga. Yeah.
0: Karena ini kita ada tujuan besar.
1: Betul.
0: Ya bahwa ini nanti mendongkrak sangat-sangat.
1: Amin.
0: Ya mudah-mudahan dengan saya selalu siaran setiap malam. Mereka believe bahwa sangat-sangat tuh bikinan saya,
1: iya,
0: gitu. Bukan new brand.
1: Bukan new brand, betul.
0: Ini adalah transformasi dari Kutus-Kutus.
1: Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus, karena Kutus-Kutus yang lama sudah tidak diproduksi sama lagi. Babe, ya Foxian ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kita ketemu lagi besok
0: okay.
1: Di station ID yang sama, Foxian, dan pastinya Rino nggak akan bolos lagi karena sudah selesai yang di Tangerang. Ahai. Terima kasih Babe. Terima kasih Om Tona.
0: Iya.
1: Terima kasih Foxian dan Sang Asian. Kita ketemu lagi besok.
0: Iya. Kita nonton Prancis lawan Inggris ya ntar malam ya. Oke. Bye bye.
1: Bye bye Foxia.
0: Pelan-pelan.
1: Pelan-pelan Pak supir. Bye bye semuanya.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Dito di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Semoga masih banyak yang dengerin, nungguin saya sampai jam 11 malam. Saya juga gak sabar buat menyapa Sobat Fox semua di Rockabye Session. Ini program favoritnya Sobat Fox, tenang aja masih ada. Jadi manfaatkan ya Sobat Fox, 1 jam yang berharga ini gak nyampe. Jadi siapa cepat dia dapat. Kalau mau request klasik rock, ya kan, harus yang klasik beneran, alternatif rock modernnya besok ya. Tolong yang 2000-an ke atas besok ya teman-teman. Gimana malam minggunya? Seru ya? Malam minggu di musim kemarau tentunya gak kehujanan. Tapi kadang kangen juga saya hujan Sobat Fox. Kadang masih sumo juga ya siang-siang. Anyway, kalau mau request lagu masih sama ya, WhatsApp-nya masih inget kan? Di 0887-188-1053. Dan Sobat Fox juga bisa buat langsung request ke aplikasi Fox Radio. Bisa langsung download aplikasinya Fox Radio di Play Store ataupun di App Store. Jadi langsung download, install, dan ini deh, request dan streaming, ya kan? Oke, ini udah terpantau banyak yang sudah masuk. Kita langsung aja puterin lagu-lagu opening kita dulu, Sobat Fox. Stay tune sampai jam 12 malam. Tentunya, only on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Maduro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Balik lagi bersama Dito Sobat Fox. Bersama saya, kita masih di Rock Kedai Session on Fox Radio Jogja. Saatnya menyapa Sobat Fox yang sudah datang malam hari ini. Halo semua. Tiba-tiba rame, saya merasa gimana gitu ditungguin. Idih, rame yang jauh-jauh juga ada. Dari Sewon ada, ini Mas Gumilang nih, request pertama tadi. Tadinya Pak, malam Mas Tito minta tolong puterin lagunya Judas Priest yang Painkiller. Oke, dari Mas Gumilang di Sewon. Ada Mas Gumilangnya. Pengennya dipanggil Mas berarti ya. Bukan Pak atau Kak atau Om. Mas Gumilang adalah nama lengkapnya. Di Sewonderland. Sewon Bantul. Halo Sewon. Mana nih warga Sewon yang mendengarkan Fox Radio Jogja malam hari ini? Kalau barusan nyanyi-nyanyi di Mr. Big Mike Learns Rock. That's why you go away. Aku udah nonton Sobat Fox kemarin, Michael Learns to Rock di Prambanan Jazz. Akhirnya bisa sing along sama penyanyinya langsung. Pamer dikit Sobat Fox. Lanjut, sudah cukup pamernya. Ada Mas Apri di Merican. Selamat malam Mas Apri. Halo. Malam Mas Tito, malam juga Mas Apri. Apri di Merican, request lagunya Duran Duran yang Ordinary World. Kalau ini gak pakai Mas Apri gitu. Langsung Apri di Merican. Tadi aku sempat tanya ke Mas Apri nih, nonton Piala Dunia gak? Tidur aja katanya, lihat hasilnya di berita. Soalnya nanggung ya, perebutan tempat ketiga udah gak ngasilin apa-apa, jam 4 pagi lagi ya. Itu juga cukup menyusahkan kita semua Sobat Fox. Jam 4 pagi itu mending tidur dulu. Tapi kalau jam segini kita belum tidur, ya semangat aja deh bangun jam 4. Sobat Fox yang lain, sabar ya, nanti kita bacain dan kita puterin satu-satu. Kita puterin dulu lagu yang diminta sama Mas Gumilang tadi. Ada Judas Priest, Painkiller. Stay tuned.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Sanga-sanga sing ada lawan.

Back with me, Dito, Sobat Fox. Sobat Fox, masih di Rock Away Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Ordinary World, Duran-Duran, asik. Asal gay boy. Masih ngobrol aja sama Sobat Fox malam hari ini. Temanya piala dunia banget. Ada Mbak Rina di Condong Catur. Halo Mbak Rina. Kata Mbak Rina, tolong diputerin lagunya Firehouse yang When I Look Into Your Eyes. Oke, Mbak Rina. Mbak Rina nonton Piala Dunia gak? Atau gak suka bola? Mumpung 4 tahun sekali loh, Mbak Rina. Aku udah di chat teman-teman Sobat Fox. Final mau nonton di mana? Wah, ada-ada aja ini pertanyaan netizen. Gak tahu, belum kepikiran ya Sobat Fox. Tapi pengennya sih di luar biar bisa nobar seru-seruan tahun 2022, soalnya di rumah. Oke, Marina, kita puterin abis ini. Ditunggu ya, makasih sudah menunggu. Terus ada siapa ini? Mas Aiman di Sulawesi Selatan. Masih bangun aja Mas Aiman. Iya, kabare Mas Aiman, bisa bahasa Jawa gak Mas Aiman? Orang Sulawesi loh. Kemarin aku ngeliat video TikTok Mas Aiman di pusat kota Makassar atau di mana gitu, ada tulisannya selamat datang di Makassar, kota tempat makanan enak atau apa gitu tulisannya. Bangga banget Makassar makanannya enak. Tapi emang setuju sih aku, belum pernah kesana tapi makanan Makassar kayak coto Palu Basah tuh juara menurut aku, juaranya coto. Tapi kalau di Jogja Solo aku lebih suka soto sapi yang kuahnya bening. Mas Aiman minta diputerin lagunya Rolling Stones yang apa nih, Honky Tonk Woman. Oke, ditunggu ya Mas Aiman. Katanya mau tidur dulu buat nonton Piala Dunia, soalnya di sana Piala Dunia jam 4, di sana jam 5 pagi. Berarti sekarang hampir jam 1 ya. Bisalah tidur dulu Mas Aiman. Bisa diatur. Oke, thank you Mas Aiman sudah bergabung. Terus last request datang dari Mas Farid di Godean. Godean Squad, mana suaranya? Ada Mas Farid nih menyapa. Mas Farid minta diputerin lagunya Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Oke, boleh. Nanti kita puterin. Oh, ini ada minta diputerin lagu closing Kak Jennifer di Jakarta. Langsung dipadetin. Iya, boleh kita padetin dah. Mas Dito yang paling, hai Mas Dito yang paling titik-titik-titik-titik-titik si sendiri aja. Mau dong diputerin lagu apa aja. Mas Dito yang paling titik-titik diisi sendiri apa ya. Mas Dito yang paling keren. Kalau paling ganteng banyak yang lebih ganteng. Mas Dito yang paling humble, gitu aja deh. Oke, Kak Jennifer, nanti kita cariin lagu buat closing ya. Ditunggu, kita puterin dulu Firehouse yang diminta sama Mbak Rina. Stay tuned.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng sangasangahospitality.

Sweet Child O' Mine, Sobat Fox, barusan kita dengarkan bersama dan menjadi salah satu lagu terakhir kita di perjumpaan kita di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Terima kasih sudah nemenin dari tadi ya, Sobat Fox. Ada Babe, Bambang Pranoto, terus dilanjutkan closing oleh saya selama 1 jam. Terima kasih sudah menemani. Such a fun short meet. Dan ketemu lagi sama aku besok malam, Sobat Fox. Seperti biasa, kita punya Rockabye Session lagi, tapi yang alternatif rock. Jadi tetap stay tune aja tentunya di Fox Radio Jogja. Selamat malam mingguan bagi yang masih ngelanjutin malam mingguan, atau mungkin mau begadang sampai jam 4 nonton bola antara Prancis melawan Inggris merebutkan perunggu alias juara 3. Bukan perunggu band Indonesia ya, bukan. Perunggunya Piala Dunia, Sobat Fox. Oh, bola gembira nyebutnya. Harus pesta bola dunia. Nah, harus nyebutnya seperti itu katanya, Sobat Fox. Anyway, aku pamitan. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga, transformasi dari kutus-kutus. See you, bye-bye. And last song, kita punya Air Supply untuk Kak Jennifer. Ada goodbye. Bye-bye.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: eukaliptus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras. Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your head.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @SangaSangaHospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.